0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung ngaji di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikkan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI

0: mestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
1: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan yang

0: memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gedia Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini ya Sobat Bahana. Tadi sesi pertama kita sudah membahas dan mengobrol ya Sobat Bahana, pastinya tentang topik hari ini gitu. Nah Sobat Bahana, kita lanjutkan ya Sobat Bahana, dikala aktivitas Sobat Bahana semuanya, dikala bekerja atau mungkin di jalan ya sambil dengerin Bila di pagi hari ini gitu. Hati-hati ya Sobat Bahana dan tetap semangat selalu gitu. Topik hari ini mengenai pekerjaan nih Sobat Bahana, dan pastinya juga mengenai anak muda zaman sekarang gitu. Nah di Sobat Bahana, sekitar Sobat Bahana atau di Jawa Timur khususnya di Ngawi nih, Ada nggak sih Sobat Bahana yang lulusan tahun ini gitu itu sudah berbondong-bondong mencari kerja? Betul sekali itu Sobat Bahana, dan gitu pekerjaannya ini sesuai passion atau cuman yang penting gajinya aja gitu. Nah karena Sobat Bahana ada banyak sekali faktor yang menentukan mungkin pekerjaan Sobat Bahana semuanya ya Sobat Bahana. Jadi kita bekerja itu mungkin ada yang mementingkan

kan passionnya, ada yang mementingkan gajinya gitu, jadi idealis dan realistis. Nah ada juga sobat Balana yang mementingkan nyamannya di pekerjaan itu dan ketebalan dompetnya gitu bahasanya. Jadi mungkin ada orang yang bekerja di suatu instansi atau suatu tempat gitu sobat Balana, tapi merasa kurang nyaman, padahal ya sobat Balana, di situ itu gajinya itu termasuk memumpuni gitu sobat Bahana, kerjaannya juga enak, tapi mungkin kurang nyaman dengan lingkungannya. Nah ini sobat Bahana, Gen Z sobat Bahana. Jadi Gen Z itu mudah bosan atau mudah tersinggung, sensitif gitu ya sobat Bahana. Mungkin lingkungannya yang kurang mendukung, jadi akhirnya resign lah. Nah seperti itu sobat Bahana, jadi bisa ada juga orang yang mementingkan nyamannya di suatu tempat itu, di suatu lingkungan itu. Ada juga yang bekerja yang penting gajinya, nyaman gak nyaman pikir kesekian gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana ini sudah menjumpai yang seperti itu, atau sobat Bahana sendiri seperti itu, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini ya sobat Bahana. Atau ada lagi yang mungkin ya sobat Bahana, passionnya itu di bidang jaringan gitu, tapi kerjanya itu di pabrik bagian menjahit gitu. Nah itu kan gak sesuai passionnya sobat Bahana. Tapi mungkin ya sobat Bahana, itu juga bisa jadi tuntutan dari orang tua. Orang tua mintanya kerjanya yang pasti-pasti aja, kerjanya yang mungkin gajinya itu mumpuni dan kerjaannya yang pasti gitu. Nah itu juga bisa tuntutan dari orang tua. Padahal sobat Bahana, yang jadi poin plus biasanya yang baru lulus atau lulusan tahun ini itu lebih banyak harusnya mencari pengalamannya dulu. Mungkin kalau mengembangkan bidangnya itu boleh banget sobat Bahana, malah bagus banget gitu dikembangkan. Lalu kalau sudah punya banyak pengalaman, baru mencari pekerjaan di bidang itu yang lebih tinggi gitu. Nah sobat Bahana semua, tim yang mana atau sobat Bahana yang sudah mengalami seperti itu, atau sobat Bahana juga bisa sharing opininya atau pendapatnya gitu di 0856345445. Nah Bila sendiri ya sobat Bahana, banyak sekali teman-teman Bila gitu yang lagi cari-cari kerja ini juga ya. Terus habis itu ada juga yang sesuai passionnya, ada juga yang enggak gitu sobat Bahana. Jadi tipe orang itu memang berbagai macam ya sobat Bahana. Jadi menurut sobat Bahana sendiri bagaimana itu? Nah topik hari ini, orang yang bekerja sesuai passionnya atau yang penting gajinya gitu. Gaji memang penting ya sobat Bahana, karena untuk kehidupan kita gitu sobat Bahana, untuk kehidupan kita ke depannya. Bekerja pun juga penting gitu sobat Bahana. Jadi sobat Bahana sendiri tim yang mana, dan apakah sobat Bahana juga punya pendapat tentang kedua elemen ini gitu, faktornya apa saja? Boleh banget langsung sama Bila cerita sama Bila ke sobat Bahana di 0856345445 gitu. Buat sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget langsung aja di 0856345445. Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi ya sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Are Jordan, no sto parola di loro.
1: Pia Toyan, ya lo kayak nyapa?
0: Di serai kelamin ya mal.
1: Sopo gue, aku ra kenal.
0: Ceblok apa nih lo?
1: Ya Allah, iki remok iki ya.
0: Orang remok ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tadi lo ya.
0: Tangan cengki yang.
1: Apa iki ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Demi percaya yang. Tapi aja kapan juga ya.
1: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang daerah tahu yang.
0: Muka-muka aja iso neng luar negeri ya pergi ya sugi terus neng luar negeri ya.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
4: Panganan si apa iki?
3: Yo.
4: Mari ya.
2: Ayo.
1: Ini luwe.
4: Malah jam makan.
1: Di panganannya sing enak iki.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Sapi super. Dirasakne kabeh ya.
4: Iya enak iki.

0: makasih ya Yang.
1: Sama-sama saya.
2: Ini sih pailer lagi.
3: Apa?
2: Pailer.
3: Ya kan nyampleng mantap nyeni porempol marah buka sarapan jalan. Jangan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
3: Menggugah selera tenan iki. Tenan.
1: Yang, suara apa kayak Yang?
3: Hah? Ha?

0: Kitchen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Fragrance Deterjen Double Perfume hadir ke...
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
2: Power geng, push!
3: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana semua yang baru gabung di pagi hari ini, kita selamat gabung dan selamat pagi ya Sobat Bahana. Ini masih ada 30 menit lagi bila ramai Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini gitu. Nah buat Sobat Bahana juga yang mau bercerita di pagi hari ini atau share opininya, boleh banget ya Sobat Bahana di 085-634-5-4545 gitu. Nah, topik hari ini kan tentang pekerjaan gitu Sobat Bahana, tentang anak muda atau kebanyakan itu Gen Z ya Sobat Bahana, kayak bila ini. Nah, menurut Sobat Bahana atau di sekitar Sobat Bahana atau Sobat Bahana sendiri itu menjumpai enggak sih anak muda yang sekarang itu bekerja itu kebanyakan sesuai passionnya atau mementingkan gajinya gitu. Jadi ada juga Sobat Bahana yang memilih itu pekerjaan yang membuat ia nyaman dengan gajinya yang pas-pasan. Ada juga yang memilih pekerjaan yang lingkungannya mungkin gitu terbilang kurang nyaman tapi gajinya cukup besar gitu. Nah Sobat Bahana sendiri apakah mengalami atau di sekitar Sobat Bahana gitu ada yang seperti itu? Nah Sobat Bahana tentunya ya Sobat Bahana, dari yang idealis dan realistis ini, yang idealis itu mungkin bekerja sesuai passionnya, yang bekerja sesuai kenyamanannya. Kalau yang realistis itu mementingkan gajinya gitu. Itu ada beberapa faktor ya Sobat Bahana. Pastinya itu semua ada faktornya gitu. Ya mungkin yang idealis itu mau benar-benar gitu mengasah kemampuannya, mengasah bidang dan minatnya, mengasah passionnya di situ dan menambah pengalaman. Nah mungkin kalau yang realistis gitu Sobat Bahana, itu karena mungkin satu tuntutan orang tua, kalau enggak ya memang kebutuhan gitu Sobat Bahana. Setika lu

lulus di jenjang sekolah gitu, kebutuhannya memang semakin banyak, apalagi sudah di fase bekerja gitu, sudah nggak waktunya minta sama orang tua. Jadi mungkin udahlah aku kerja aja gitu, kerja aja yang ada yang gajinya cukup mumpuni gitu Sobat Bahana. Nah itu sebetulnya juga masuk akal gitu Sobat Bahana, itu sebetulnya juga memang kebutuhan gitu. Dan ada juga orang yang idealis, ada juga orang yang realistis. Nah di sekitar kita semua Sobat Bahana, apalagi lulusan tahun ini 2026 ini, pasti banyak sekali gitu yang berbondong-bondong, anak muda, anak Gen Z ini berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan, entah pekerjaan yang idealis atau pekerjaan yang realistis gitu. Nah menurut Sobat Bahana semuanya gitu, Sobat Bahana tim yang bekerja sesuai passion atau tim bekerja yang penting gajinya gitu. Sebetulnya ya Sobat Bahana, jika itu kembali lagi sama karakter diri kita ya Sobat Bahana, karena mungkin kalau karakter kita itu sedikit sensitif dengan lingkungan gitu, nah mungkin bisa memilih pekerjaan sesuai passion, yang pekerjaan yang membuat kita nyaman di situ. Tapi kalau kita itu bodoh amatan tentang lingkungan, jadi orang yang bodoh amatan lah intinya gitu Sobat Bahana, bisa aja kerja di mana-mana gitu. Jadi nyaman gak nyaman dia gak peduli ya Sobat Bahana, ada juga yang seperti itu. Jadi itu bisa mendapatkan peluang banyak sekali, apalagi pekerjaan yang mungkin gajinya lebih tinggi karena dia nggak terlalu peduli dengan beberapa orang gitu yang membuat ia tidak nyaman di lingkungannya gitu. Nah yang susah gitu Sobat Bahana, karakter orang yang mungkin mudah tersinggung atau mudah tidak nyaman dengan suatu lingkungan, dan habis tidak nyaman ia memilih resign. Nah itu Sobat Bahana sifatnya Gen Z itu, ada yang banyak dapat pekerjaan tapi juga banyak sekali yang resign ya Sobat Bahana, dan itu mungkin bisa menghambat karir ya sendiri gitu. Mungkin untuk teman-teman atau Sobat Bahana yang saat ini lagi mencari kerja atau sudah mendapat kerja gitu, tetap semangat ya Sobat Bahana, karena memang pekerjaan itu diperlukan sekali gitu untuk kehidupan kita. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu, tetap semangat dan mudah-mudahan gitu bisa bertahan sampai akhir nanti, sampai mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang mungkin gajinya yang diharapkan gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya ya Sobat Bahana, semangat bekerja itu sangat-sangat perlu Sobat Bahana, tapi kenyamanan dari hati, kenyamanan dari jiwa kita saat bekerja itu juga lebih nyaman. Contohnya ya Sobat Bahana, bekerja dengan taruhan mental. Nah itu yang mungkin buat Gen Z atau anak muda zaman sekarang gampang resign ya Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana kalau mau cerita gitu, gimana sih tipsnya biar nyaman di suatu pekerjaan gitu, boleh banget ya Sobat Bahana, langsung aja di 0856345 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini sampai nanti jam 8. Jadi kalau mau ada yang cerita atau calling-calling langsung, cerita langsung sama Bila, boleh banget di pagi hari ini langsung aja di 0856345445 gitu. Nah Sobat Bahana juga itu tim yang mentingin ya, mentingin isi dompet atau gaji yang keluar nanti, atau mentingin kenyamanan hati. Nah boleh banget ya Sobat Bahana langsung aja di spill sama Bila, mungkin Bila punya solusi atau ini membantu Sobat Bahana semua di pagi hari ini yang lagi bingung. Ada nih mungkin dua lowongan pekerjaan, satunya yang dengan iming-iming gaji yang besar tapi mungkin tidak sesuai passion Sobat Bahana, ada lagi satu sesuai passion tapi mungkin gajinya UMR atau di bawahnya gitu. Nah Sobat Bahana mau pilih yang mana, masih bingung nih. Nah itu juga sesuai kebutuhan dan karakter Sobat Bahana semuanya ya. Kalau Sobat Bahana memang gitu karakternya mudah sensitif gitu, mudah kena mental atau kurang nyaman dengan sesuatu, itu peka gitu, nah mungkin bisa nyari yang nyaman dulu. Tapi Sobat Bahana, karakter itu kan bisa dibentuk kembali lagi ya Sobat Bahana. Jadi mungkin dengan kebiasaan atau pemaksaan sedikit dari diri kita gitu, kan gak mungkin kita walaupun ini baru lulus ya Sobat Bahana, sampai nanti gitu, sampai nanti masa yang akan datang, menuruti gitu, menuruti karakter yang mudah tidak nyaman, mudah bosan kayak gitu tadi, tidak boleh ya Sobat Bahana. Jadi kita harus memaksa gitu, memaksa diri kita untuk beradaptasi kalau memang itu untuk kebutuhan masa depan kita gitu. Jadi karakter itu masih bisa dibentuk ya Sobat Bahana saat bekerja mungkin. Jadi kita paksakan nyaman tidak nyaman gitu, karena mungkin memang kebutuhan gajinya ya Sobat Bahana, kebutuhan untuk hidup kita gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri kalau mau cerita, boleh banget langsung sama Bila di 0856345445 atau Sobat

Bagaimana yang baru gabung gitu, selamat pagi dan selamat bergabung ya di Express Radio atau yang nonton di website Sobana FM Ngawi gitu, selamat bergabung dan selamat pagi. Boleh banget gabung gitu, ngobrol langsung sama Bila di 085-6345-4545 gitu. Nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bana, pastinya akan membawa informasi dan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bana semuanya.

0: kelas. Minum kopi bintang 5 kelas.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPT tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan masih bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini pastinya Bila sama Sobat Bahana semuanya sudah membahas obrolan yang seru gitu. Dari mulai cuaca, mulai suasana di pagi hari ini, mulai aktivitas di pagi hari ini, dan pastinya topik di pagi hari ini yaitu kebanyakan anak muda di Jawa Timur itu kerja sesuai passion atau mentingin gajinya aja gitu. Anak muda Jawa Timur khususnya di Ngawi gitu, banyak sekali yang dikategorikan kerja sesuai gajinya gitu ya Sobat Bahana. Hampir mungkin lebih dari setengahnya lulusan tahun ini gitu. Karena apa Sobat Bahana? Karena memang lapangan kerja zaman sekarang khususnya di pabrik-pabrik gitu atau di PT-PT itu dibuka sangat banyak ya kuotanya Sobat Bahana. Dan pastinya mungkin gitu, daripada susah-susah cari kerja sesuai passion, atau mungkin passionnya itu memang yang gak umum gitu ya Sobat Bahana, mungkin passionnya agak unik. Nah pastinya bekerja dengan ya gajinya, yang penting ada gajinya gitu, yang penting gajinya ya Sobat Bahana. Nah itu dia menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana. Dan mungkin ya Sobat Bahana, Sobat Bahana sendiri mengalami bekerja sesuai passionnya dan tidak itu seperti apa. Mungkin Sobat Bahana sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 1 tahun 2 tahun sudah mengalaminya gitu. Atau Sobat Bahana yang mungkin lulusan beberapa tahun kemarin dan ini sudah mulai bekerja sudah 1 tahun dan 2 tahun dan mengalami kenyamanan dalam tempat kerja tersebut dan mungkin gajinya juga mumpuni gitu. Jadi tetap semangat ya Sobat.

Bana, dan pastinya buat yang baru lulus gitu juga dan belum mendapatkan kerja, pastinya lowongan kerja itu terbuka luas buat Sobat Bahana semuanya gitu ya. Update-update terus informasi-informasi di media sosial, di pamflet-pamflet ataupun di koran gitu Sobat Bahana, karena mungkin bisa menambah informasi, mungkin ada lowongan yang cocok, gajinya mumpuni, wah itu boleh banget dicoba. Dan jangan berhenti mencoba ya Sobat Bahana, karena ya kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu di situ nyaman atau tidak, gajinya seperti apa. Kalau sekedar tanya-tanya, mungkin tanya-tanya gajinya ternyata nggak worth it gitu. Tapi kita belum mencoba, ternyata kerjaannya itu emang enak, kerjaannya nggak berat, gajinya segitu, ternyata worth it aja gitu. Jadi buat Sobat Bahana semua, jangan lupa ya Sobat Bahana untuk tetap bersemangat dan bersyukur tentang apa yang sudah dipunyai gitu. Dan berakhir sudah Sobat Bahana, bila namanya Sobat Bahana di ajang ngopi spesial di pagi hari ini dari jam 6 tadi sampai ini hampir jam 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Eka, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi Kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. IKN ini tetap dibangun meskipun bukan ibu kota negara. Sobat Bana, Mahkamah Konstitusi menegaskan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara Indonesia. Sobat Bana, keputusan mahkamah ini lantas bagaimana dengan nasib ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur? Menurut staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik atau juru bicara Otorita IKN Troy Pantau, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana, pembangunan IKN ini terus berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, kemudian ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan juga konsisten.

Thailand. Sobat Banam, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan juga berdaya saing. Sobat Bana, Otorita Ibu Kota Negara IKN pun menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dari negara hukum di Indonesia. Sobat Bana, putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan dan semakin memperjelas pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sobat Bana, sementara itu Otorita IKN menyebutkan pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajem Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur direncanakan secara terperinci. Sebagai informasi Sobat Bana, Mahkamah Konstitusi atau MK ini memutuskan menolak gugatan perkara nomor 71 tahun 2026 terhadap uji materiel Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN seperti sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 atau Undang-Undang IKN. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma di FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Ketemu lagi barengan Lila Banar. Mudah-mudahan sih hatinya seneng, karena Lila juga seneng loh bisa ketemu lagi pagi hari ini dengan Sobat Banar yang sudah mulai disibukkan ya dengan segala aktivitasnya di hari ini Selasa 19 Mei. Nah, ngopi spesialnya masih bisa dinikmatin selama 2 jam sampai jam 10 pagi. Kalau barengan Lila seperti biasa, info-info tentang catatan sejarah ya di hari ini, kemudian juga informasi-informasi yang lain bakal kita hadirkan kembali. Lila juga undang Sobat Banar untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, plus kesempatan juga ini untuk kembali berbagi pendapat atau opini. Nah, topik kita hari ini Sobat Banar, halo anak muda Jawa Timur, kira-kira nih, kalau buat kamu gitu, kerja sesuai passion ataukah yang penting gajian gitu Sobat Banar, kerja sesuai dengan passion kamu atau pokoknya dapat kerja yang penting bisa gajian gitu aja. Oke, kita tunggu ya ceritanya di sini, pendapatnya di sini, opininya di sini, kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Rayu ya.
1: Betul, betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
0: Mau nambah lagi?
1: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?

0: dan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
2: Seratus sebat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, sebat Bahana menjelang Idul Adha gitu ya, hari Rabu 27 Mei nanti sebat Bahana, karena pemerintah sudah memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan kemarin ya di hari Senin 18 Mei gitu. Nah, yang pasti banyak diburu masyarakat ini yang ingin berkurban, ini pasti hewan kurban gitu. Nah, bagaimana meningkatkan pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha ini sebuah bahana? Barantin atau Badan Karantina Indonesia ini sudah memperketat pengawasan 293.000 kurban 2026 gitu. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak ya menjelang Idul Adha ini untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga memastikan hewan untuk kurban ini dalam kondisi yang sehat gitu sobat Bana. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Barantin atau Badan Karantina Indonesia ini menyiagakan layanan karantina 24 jam penuh terutama di daerah-daerah keluar masuk hewan kurban. Kemudian mengedukasi masyarakat dan juga pelaku usaha tentang karantina dan juga resiko penularan ya. Terus melakukan pengawasan nih sobat Bana yang mencakup pemeriksaan kesehatan, kemudian kelengkapan dokumen, disinfeksi alat angkut ternak ini juga turut diawasi gitu. Nah, penyakit-penyakit hewan ternak yang perlu diwaspadai ini sobat Bana, penyakit mulut dan kuku atau PMK, kemudian penyakit kulit berbenjol gitu ya, juga antraks dan penyakit menular brucellosis gitu. Nah, sobat Bana di dari total 293.731 ekor hewan kurban, ini sapinya ada 190.074, kemudian kerbau 3.412, kambing 97.195 dan domba ini berjumlah 3.050 gitu. Untuk tren ketersediaan hewan kurban sendiri nih sobat Bana ya, dari data Kementerian Pertanian, kalau di 2024 ini ada 2,74 juta ekor, kemudian 2025 turun menjadi 2,06 juta ekor, dan di tahun 2025 kemarin sobat Bana kembali naik menjadi 3,21 juta ekor. Jadi pengawasan pun juga dilakukan di seluruh satuan pelayanan karantina ya, untuk memastikan hewan kurban ini dalam kondisi yang sehat dan bebas dari penyakit gitu sobat Bana. Nah, gimana nih persyaratan hewan kurban? Mungkin yang ada yang berencana baru mau beli hewan kurban gitu. Harus sehat dan tidak mengalami cacat fisik atau berpenyakit gitu ya. Kalau untuk usia minimal sobat Bana, untuk unta ini 5 tahun, kemudian sapi minimal 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba ini minimal 6 tahun sobat Bana. Eh kok 6 tahun, 6 bulan gitu ya. Baik, sudah 17 menit sekarang dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung di sini menikmati ngopi spesial di edisi hari ini sobat Bana, Selasa 19 Mei gitu. Kita buka lainnya lebar-lebar nih untuk yang pengen berbagi informasi, boleh situasi lalu lintas, kondisi jalan di sekitar kamu, kondisi cuaca, atau ada hal-hal yang terjadi. Nah, silakan nih kasih informasinya, kirim aja. Kalau punya videonya gitu ya, kirim langsung ke 085634545445. Terus lainnya juga udah kita buka nih untuk yang pingin berbagi tanggapan atau pendapat hari ini Sobat Bana ya. Halo, kalau anak-anak muda Jawa Timur itu sekarang ini kondisinya gimana sih? Kerjanya tetap sesuai passionnya atau ya udah kerja apa aja yang penting apa namanya nggak sesuai passion juga nggak apa-apa, yang penting bisa dapat.

dapat gaji, apalagi gaji tetap gitu. Gimana kira-kira pilihannya? Kita tunggu di sini ya. Di 0856345454545. Oke, Sobat Bana, kita janji tadi di awal kalau di ngopi spesial, Sobat Bana bisa lagi dapat info-info catatan sejarah dan perjalanan sejarah hari ini. Kita mulai dulu dengan peristiwa di tanggal 19 Mei dong, tentu saja ya, 19 Mei di tahun-tahun kemarin. Ini banyak berbagai peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi Sobat Bana, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di beberapa negara lain gitu. Silakan bisa nambah wawasan sejarahnya di sini gitu ya, di ngopi spesial, sambil tunggu info-info dari Sobat Bana dan juga tanggapan atau pendapat untuk topiknya hari ini ya. Kita tunggu di ngopi spesial gitu. Baik, kita mulai dulu nih perjalanan sejarah hari ini dengan peristiwa penting di 19 Mei 1802, Sobat Bana, ada pemberian Legion de Honor gitu ya. Ini Ordo Nasional Legion Kehormatan adalah tanda penghargaan tertinggi yang dianugerahkan oleh Presiden Prancis sejak Napoleon Bonaparte. Sobat Bana, moto tanda kehormatan itu adalah Honor et Patri atau kehormatan dan tanah air, dan kedudukannya ini ada di Paris. The Legion di bantaran kiri Sungai Seine, Paris, Prancis. Sobat Bana, selama Revolusi Prancis ya, semua tanda penghargaan dan juga gelar aristokrat Prancis ini dihapuskan untuk memenuhi harapan Napoleon, konsul pertama dan juga penguasa tunggal de facto.

0: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume, hadir ke
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bahana, jangan lupa hari ini nanti kita kembali gelar kuis di jam 9 sampai 10 pagi bersama dari Kopi Bintang 5. Jadi stay terus di sini ya. Pertanyaannya apa? Belum Lila bocorin, nanti di sesi yang kedua. Cuman kalau pengen tahu, lihat deh status WA-nya Bahana. Dari situ ada pertanyaannya, kirim aja jawabannya ke 085634545. Oke deh Sobat Bahana, masih banyak waktu di Ngopi Spesial dan masih ada beberapa catatan peristiwa penting di sini ya Sobat Bahana, di peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 19 Mei gitu. Tapi Lila mau ingetin dulu aja, yang pingin berbagi informasi bisa banget, silakan nih di 085634545. Apapun yang terjadi di sekitar kamu bisa diinformasikan, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, ada sesuatu yang terjadi gitu, silakan deh kirim informasinya ya. Terus juga kasih juga nih tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini Sobat Bahana. Anak muda Jawa Timur, nah kalau menurut kamu nih Sobat Bahana, lebih pilih kerja yang sesuai passion atau apa aja deh, yang penting dapat gaji tetap. Dapat gaji gitu aja ya. Silakan kita tunggu di sini di 085634545. Oke, Sobat Bahana, balik lagi ke catatan sejarah hari ini di tanggal 19 Mei. Meksiko yang melakukan ratifikasi perjanjian Hidalgo. Ini untuk mengakhiri perang Meksiko. Perang antara Meksiko dan juga Amerika Serikat gitu ya. Dan perjanjian itu sendiri ditentukan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintahan Meksiko yang diduduki Amerika ini secara militer. Perjanjian itu sendiri Sobat Bahana ditandatangani pada 2 Februari 1848. Kemudian diratifikasi oleh Senat Amerika Serikat pada 10 Maret 1848 dan pemerintahan Meksiko sendiri di 19 Mei 1948. Nah, itu peristiwa sejarah dunia yang terjadi di 15 Mei 8.
7: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: BNS News.
1: Sobat Bayana, inilah jawaban Pindad yang soal Prabowo yang meminta desain mobil khusus Presiden Sapa Rakyat. Sobat Bayana, Presiden Prabowo Subianto meminta PT Pindad untuk membuat mobil kepresidenan khusus untuk bisa menyapa masyarakat. Sobat Bayana, Prabowo meminta desain mobil itu dengan menggunakan kaca dan Pindad sendiri saat ini sedang menyiapkan desain mobilnya. Sobat Bayana, saat peresmian 1061 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di desa atau kelurahan di Nganjuk, Jawa Timur, Sobat Bayana, Prabowo mengatakan banyak rakyat yang keluar jalan untuk bisa menyaksikan presiden. Dia tidak ingin presiden hanya ada dalam kendaraan ketika rakyatnya keluar jalan. Sobat Bayana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santoso memastikan perusahaannya siap menyediakan desain mobil kepresidenan transparan sesuai dengan permintaan Prabowo Subianto. Sigit mengatakan pihaknya sudah menerima permintaan langsung dari Presiden Prabowo terkait penyiapan kendaraan berbahan kaca khusus. Sobat Bayana, yang menegaskan permintaan pembuatan mobil berkaca transparan ini memang datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Dila masih di sini hadirkan ngopi spesial untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei. Yang mau gabung di sini ditungguin banget ya. Silakan bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, bisa juga kasih tanggapan atau komennya untuk topik hari ini. Kita kumpulin dulu deh sementara. Ntar di sesi yang kedua kita bahas khusus topiknya ya. Nah, Sobat Bahana anak muda Jawa Timur, gimana kondisinya sekarang? Kerja pingin sesuai passionnya atau yang penting kerja dapat gaji gitu? Kita tunggu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Oh ya Sobat Bahana, hari ini ada 13 wilayah Jawa Timur yang diprediksi bakal turun hujan ringan loh. Dan biasalah kalau siang tuh panasnya juga suhunya bikin aduh keringetan gitu ya. Nah, ini update informasi cuaca juga penting banget buat dilakukan, terutama buat yang punya aktivitas kebanyakan dilakukan di luar ruangan gitu. Jadi waspada juga ya terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim, hujan lebat yang disertai petir, angin kencang, terutama pada siang sampai malam hari gitu. Nah, Sobat Bahana, untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya, ini dia perakiraan cuaca yang dihadirkan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dulu dari Pacitan yang pagi hari ini diperkirakan cuacanya udara kabur ya, suhunya 20 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Ponorogo, sama nih Sobat Bahana, diprediksi udara kabur, suhunya 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk Trenggalek pun juga sama, udara kabur gitu, suhunya 20 hingga 29 derajat. Nah, kita bergeser ke Madiun. Sobat Bahana, diprediksi hari ini diperkirakan cuaca berawan, suhu 22 hingga 33 derajat. Magetan juga berawan, diperkirakan suhunya 21 hingga 30 derajat. Sementara untuk Ngawi, ini juga udara kabur gitu ya, diprediksi hari ini terjadi di wilayah Ngawi. Dan suhunya berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Nah, Sobat Bahana, kalau belum jelas apa sih maksudnya udara kabur tadi di beberapa wilayah Ponorogo, Trenggalek, Kemudian Pacitan juga, terus Ngawi pun juga diprediksi udara kabur. Nah, udara kabur ini adalah kondisi ketika langit tampak samar dan jarak pandang atau visibilitas ya ini berkurang menjadi sekitar 1 hingga 5 km. Nah, ini disebabkan karena adanya partikel halus yang melayang-layang di atmosfer seperti debu, asap ataupun juga uap air. Nah, ini yang sering muncul dalam perkiraan cuaca dari BMKG Sobat Bana dan udara kabur ini disebabkan uap air dan kondensasi gitu, sering terjadi pada pagi atau malam hari ya, saat kelembapan udara tinggi yang menyebabkan uap air itu berubah menjadi kabut tipis gitu. Kemudian bisa juga karena polusi dan partikel kering Sobat Bana, akibat partikel seperti debu, kemudian asap kendaraan atau sisa pembakaran yang terperangkap di lapisan bawah atmosfer. Itu dia yang dinamakan udara kabur ya. Dan Ngawi hari ini diperkirakan udara kabur dengan cuaca dengan suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius. Nah, Sobat Bana, sementara untuk Bojonegoro diprediksi hujan ringan, suhunya berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan Tuban sama di Ngawi udaranya diperkirakan udara kabur gitu ya, suhunya 22 hingga 31 derajat Celcius. Oke, Sobat Bana, kita bakal menyusuri lagi momen bersejarah di tanggal 19 Mei tahun 1964. Ini penemuan puluhan mikrofon rahasia di Kedubes Amerika Serikat yang ada di Moskow, Rusia. Sobat Bana, ada 40 mikrofon rahasia yang ditemukan tersembunyi di kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meyakini kalau mikrofon itu sengaja dipasang ya oleh pemerintah Rusia untuk menyadap semua percakapan yang terjadi di gedung kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Moskow.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, tanggal 19 Mei Sobat Banar ada beberapa peringatan hari penting ya, momen penting yang diperingati setiap tanggal 19 Mei. Salah satunya ini adalah hari Korps Cacat Veteran Indonesia gitu. Nah, selain itu juga ada Hari IBD Sedunia Sobat Bana, Inflammatory Bowel Disease gitu ya. Kemudian juga ada Hari Dokter Keluarga Sedunia. Nah, di Indonesia Sobat Bana hari ini diperingati sebagai Hari Cacat Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. Yang apa namanya, kalau melansir nih dari laman Pengadilan Militer Militer 103 Padang nih, Hari Korps Cacat Veteran Indonesia ini Sobat Bana diperingati setiap tanggal 19 Mei di Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran pejuang Indonesia. Peringatan ini ditujukan ya memberikan penghormatan kepada mereka, para veteran yang mengalami cacat fisik gitu karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan Indonesia. Sejarah peringatan ini sendiri Sobat Bana bermula dari berdirinya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat di Yogyakarta pada tahun 1949. Nah, setelah itu dibentuk Pusat Rehabilitasi Solo yang punya fasilitas dan juga keahlian khusus ya dalam penanganan penyandang cacat hingga dikenal di berbagai negara berkembang yang lain Sobat Bana. 18 Mei 1850 dibentuklah Ikatan Invaliden Indonesia sebagai wadah perjuangan bersama, dan organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI di tahun 1959. Sobat Bana, KCVRI sendiri berperan sebagai organisasi yang memperjuangkan hak serta kesejahteraan para veteran penyandang cacat. Nah, kini KCVRI sendiri sudah dilebur ke dalam Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI agar perjuangan dan juga pembinaan para veteran ini bisa lebih berjalan terpadu gitu ya. Jadi ada sekarang ada satu wadah yang apa namanya mengurusi para veteran pejuang Indonesia. Dan hari ini Sobat Bana diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Bahana Radio, halo. Menurut Sobat Bahana, menurut kamu nih anak muda Jawa Timur tuh lebih pilih kerja sesuai dengan passion ataukah kerja apapun deh yang penting dapat gaji gitu? Gimana menurut kamu? Boleh kasih komentarnya di sini ya. Kita tunggu di ngopi spesial. Kita bahas khusus nanti di sesi yang kedua. So keep stay tune.

101,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Yusril tegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran film Pesta Babi. Sobat Bana, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita yang disutradarai Dendi Laksono dan Kipri Dale. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com, hari ini Yusril menegaskan negara menjamin kebebasan berekspresi termasuk dalam karya seni dan perfilman. Pemerintah tidak pernah memberikan pelarangan pemutaran film Pesta Babi dan tidak ada arahan apapun karena pemerintah menjamin kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap warga termasuk para sineas dan juga seniman untuk mengekspresikan karya seninya. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com, hari ini Yusril menilai perlu adanya penjelasan dari para sineas dan seniman kepada publik terkait makna dari film Pesta Babi. Karena menurutnya, judul film yang mengandung kata babi ini berpotensi menimbulkan salah persepsi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Seratus koma lima FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Halo, selamat pagi. Masih ada di Ngopi Spesial nih Sobat Banar untuk edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei barengan Lila. Dan ngobrol pagi hari ini sampai di jam 10 pagi soal apa ya, biasa dong. Sesuatu yang dekat dengan kehidupan anak muda, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, kali ini yang dekat banget dengan kehidupan anak muda gitu. Pertanyaan sederhana tapi sering bikin galau gitu ya. Kerja sesuai passion atau yang penting gajian nih Sobat Bana. Ada yang bilang kerja itu memang harus sesuai dengan minat biar hatinya senang, gak kerasa berat gitu, gak kerasa ada beban gitu. Tapi ada juga sih yang realistis gitu ya, passion itu mah bisa dicari nanti gitu loh, yang penting sekarang dapurnya aman dulu, karena kebutuhan hidup itu akan terus berjalan sepanjang waktu gitu kan. Apalagi kondisi sekarang nih Sobat Bana ya, lapangan kerja itu juga makin kompetitif, sementara biaya hidup ini harus jalan terus gitu. Sementara juga masih banyak anak muda yang sedang mencari pijakan karir gitu. Nah Sobat Bana, kalau kalian dikasih dua pilihan, kerja sesuai dengan passion tapi gajinya pas-pasan atau malah kurang mungkin, ataukah kerja yang mungkin memang bukan impian kamu, bukan kesenangan kamu, bukan passion kamu gitu, tapi gajinya lebih menjanjikan, kira-kira mau pilih yang mana? Nih kita tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial. Silakan deh bisa kasih tanggapan atau komenmu di sini, kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Ayo Sobat Bahana, hari ini kita bakal gelar kuis lagi untuk cari dua pemenang lagi nih yang bisa mendapatkan produk kopi bintang 5. Kopi bubuk bintang 5. Nih Sobat Bana ya, kopi hitam kental yang rasanya nikmat dan dijamin bikin kamu tuh susah move on dari rasanya gitu. Ini kayaknya asik banget loh di apa namanya, diminum dalam segala suasana, kapanpun, dimanapun, bersama siapapun ya. Kalau pagi hari bisa bikin semangatnya lebih up lagi. Kalau siang hari, nah bisa bikin fokusnya kembali gitu ya. Kalau sore hari jadi teman yang menyenangkan juga untuk bisa menikmati suasana rileks. Dan kalau masih ada kerjaan di malam hari yang lembur atau mau bergadang, pilihannya juga ini dong, kopi bintang 5 Sobat Bana. Oke, kalau untuk saran penyajian ini, setiap satu cangkir kopi ini satu sendok makan kopi bubuk kopi bintang 5 gitu ya. Ini untuk saran penyajian. Cuma sekarang ini aja sih, kadang-kadang juga selera orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang lebih dikit, ada yang lebih kental lagi gitu. Tapi kalau untuk saran penyajian dari kopi bintang 5 tuh, dalam satu cangkir kopi itu satu sendok kopi bubuk kopi bintang 5. Tuh kan, nih pertanyaannya gampang banget, udah dibilangin sama Lila barusan gitu. Kalau untuk saran penyajian, berapa sendok makan sih Sobat Bana kopi bubuk bintang 5 ke dalam secangkir kopi bintang 5 gitu, ke dalam secangkir kopi ya. Untuk secangkirnya ini berapa berapa sendok makan untuk saran penyajian gitu, satu kah, dua kah, atau berapakah? Nah kita tunggu di sini, silakan kirim jawabannya disertai nama dan juga alamat ya, kirim ke 0856345445. Jawaban yang benar nanti kita bakal pilih dua pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah dari kopi bintang 5.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Sobat Bahana, berapa sendok makan saran penyajian untuk satu cangkir kopi? Kopi bubuk bintang 5 gitu. Silakan ya, jawabannya bisa dikirim nih. Itu pertanyaan kuisnya, bisa dikirim ke 0856345445445 disertai alamat nama dan alamat gitu. Nanti jawaban yang benar Sobat Bahana bakal kita pilih dua pemenang ya. Jadi silakan saja kirim ke 0856345445 kopi bintang 5. Nah, yang Lila pegang nih Sobat Bahana, ini kemasan 120 gram ya. Harganya terjangkau banget, cuman Rp10.000. Udah bisa dapat gratis satu gelas. Nah, ini kalau saran penyajiannya satu sendok makan Sobat Bahana, ini bisa bikin 10 gelas loh. Jadi tuh kan irit banget, karena ini adalah kopi kental hitam yang rasanya nikmat dan dijamin deh susah move on dari rasanya gitu. Oke, kita tunggu jawabannya, masih sampai jam 9.50 deh di ujung. Nanti kita bakal pilih dua pemenang ya, akan bisa mendapatkan hadiahnya produk dari kopi bintang 5 dan juga merchandise. Jadi silakan gitu. Oke Sobat Bahana, kita sementara nunggu yang mau ikutan kuis, cuman kirim SMS saja gampang banget. Silakan kasih tanggapan atau komennya juga untuk topik kita hari ini. Kerja sesuai passion ataukah yang penting gajian? Nih gimana kalau menurut kamu Sobat Bahana? Silakan deh kasih tanggapan atau komentarnya gitu. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya, ini di aplikasi Express Radio gitu ya Sobat Bahana. Kalau kita lihat di sekitar kita, anak muda Jawa Timur, anak muda Ngawi ini memang punya cerita yang beragam sih. Ada yang kuliah desain tapi kerjanya di perbankan, ada yang passion musik tapi akhirnya jualan online, ada juga yang justru menemukan passion setelah bekerja bertahun-tahun. Nah, ada yang kuliahnya di jurusan pertanian akhirnya jadi penyiar. Ini sendiri diceritain. Nah, Sobat Bahana, pertanyaannya gitu. Apakah memang passion ini harus jadi tujuan utama sejak awal, atau justru pekerjaan adalah boleh dibilang kendaraannya dulu nih, sementara passion itu bisa dikembangin di belakang gitu. Kadang-kadang media sosial tuh juga bikin tekanan loh Sobat Bahana ya. Lihat teman kerja di tempat yang keren, kerja dari kafe, itu

kelihatan happy banget. Padahal realitas setiap orang kan beda-beda gitu. Makanya pagi ini nih kita gak mau menghakimi pilihan siapapun. Kita cuma pengen dengar cerita dari Sobat Bana. Kalau kerja gitu ya, pilih kerja yang sesuai dengan passion. Harus sesuai dengan passion. Atau aduh yang penting dapat gaji aja sih gitu. Oke, kita tunggu di sini ceritanya di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya, melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung di sini. Halo, dari siapa ini? Dari Tiara. Halo Tiara, kalau buat saya sih yang penting kerja dulu deh Mbak. Passion memang penting sih, tapi kebutuhan hidup juga lebih penting kalau menurut aku gitu. Jadi setelah mapan ya baru pelan-pelan bangun mimpi sesuai dengan mimpi awal gitu. Oh gitu ya, jadi yang lebih penting kerja aja dulu deh, passionnya nanti bisa dicari belakangan gitu ya. Intinya seperti itu gitu. Nah ini kalau menurut Lila sih suara yang realistis juga Sobat Bana, dan juga yang mungkin ada di posisi Tiara gitu loh. Meskipun gak sesuai passion, tapi kerja yang udah didapatkan dijalanin dulu. Siapa tahu nanti bisa berkembang, terus dapat passion baru lagi, atau mungkin bisa loncat lagi ke passion awal yang diimpikan gitu mungkin ya. Oke deh, terima kasih buat buat Tiara tadi yang sudah gabung di sini. Yang lain nih kita masih tungguin di sini di Ngopi Spesial.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari...

0: Di situ Bondo, saya dengar radio.
1: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
2: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
3: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
4: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
5: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
6: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
7: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
8: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
9: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
10: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
11: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Terutama buat kamu yang anak muda nih Sobat Bana, kalau kerja coba deh pilih yang mana, kerja sesuai dengan passion ataukah yang penting sih dapat kerja dulu asalkan dapat gaji gitu, gak sesuai passion juga gak apa-apa gitu ya. Kita bakal ngobrol nih dengan salah satu Sobat Bana yang sudah terhubung di 085634545. Halo, selamat pagi.
12: Halo selamat pagi. Halo.
11: Iya, dari siapa ini? Dengan siapa, Mbak?
12: Ini dengan Erlin dari Gentong.
11: Oke, Mbak Erlin dari Gentong. Mbak Erlin, sudah kerja belum?
12: Sudah, Mbak. Alhamdulillah.
11: Sudah, oke. Ah, kalau boleh tahu, usianya Mbak Erlin ini sekitar berapa sih?
12: 24 tahun,
11: udah dapat kerja gitu. Tapi boleh dong cerita Mbak Erlin sendiri dapat kerjanya itu ternyata sesuai dengan impian, sesuai dengan passionnya, atau mungkin ternyata bisa dapatnya yang lain gitu?
12: Ya, ini untuk pengalaman ya Mbak. Kalau saya itu yang penting dapat kerja dulu aja Mbak, karena kan orangnya kayak nggak bisa diem gitu Mbak kalau nggak ada aktivitas. Jadi pilih yang ada lowongan ya saya masuk itu. Nah, untuk yang sekarang ini sebenarnya nggak sesuai passion sih Mbak, soalnya passion saya itu lulusannya pendidikan, harusnya itu mengajar atau jadi tenaga pendidik. Tapi pas waktu lulus itu belum ada tuh lowongan-lowongan pendidik, jadi ke pekerjaan yang sekarang.
11: Oke. Tapi alhamdulillah udah dapat kerja ya Mbak Erlin ya.
12: Iya, betul.
11: Di apa namanya, sementara yang lain masih berjuang untuk bisa dapat kerja. Nah, Mbak Erlin sendiri meskipun gak sesuai dengan passion, tapi bisa dapat kerja itu alhamdulillah banget gitu. Tapi mungkin udah berapa lama kerjanya Mbak Erlin?
12: Ini kerjanya udah 1 tahun lebih Mbak, jadi juga gimana ya, juga harus beradaptasi gitu walaupun tidak sesuai dengan passion. Karena memang mengingat kembali bahwa mencari pekerjaan di luar sana itu juga gak semudah itu gitu Mbak. Jadi untuk sudah dapat kerja ini alhamdulillah, mungkin nanti juga sambil mencari-cari juga pekerjaan yang sesuai passionnya itu.
11: Oke, tapi untuk yang sekarang udah bisa menikmati nih Mbak Erlin?
12: Alhamdulillah sudah Mbak, jadi sudah bisa mengalir, mengikuti teman-teman sekantor juga, lalu mengikuti lingkungan kerja itu bisa Mbak. Jadi juga nih mungkin dari teman-teman yang masih bingung mencari pekerjaan sesuai passion, menurut saya itu coba aja dulu pekerjaan yang ada gitu Mbak.
11: Yang penting dapat kerja, dapat gaji dulu ya.
12: Iya.
11: Ya, mengingatkan kebutuhan hidup itu terus berjalan setiap hari gitu kan. Tapi ya. Mbak Erlin tadi sempat saya dengar gitu, sekarang dapat kerja tapi ada rencana juga masih cari lowongan lain yang mungkin sesuai dengan passionnya Mbak Erlin gitu. Nah, kira-kira rasanya apa nih Mbak Erlin?
12: Kalau itu memang sesuai dengan keserakan ya Mbak. Jadi pekerjaan itu memang kalau misalkan gajinya lebih tinggi, tapi kalau kita nggak serak ke pekerjaan itu juga setengah-setengah gitu Mbak. Jadi kalau misal kita gak serak itu lalu sesuai passion, itu kan juga enak Mbak, walaupun gajinya mungkin tidak setinggi yang tidak sesuai passion ini gitu. Jadi juga keberlangsungan kesehatan mental itu juga
11: okay. Benar. Jadi intinya sih keputusannya yang penting kerja dulu, passionnya nanti bisa dicari sambil jalan.

0: kan gitu ya Mbak Erlin ya.
1: Betul.
0: Cuman gini, misalkan kalau apa yang sudah didapatkan Mbak Erlin sekarang gitu kan, sebenarnya bukan keinginan atau bukan passionnya ya di awal gitu ya. Tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu, ternyata Mbak Erlin juga, aduh kok saya juga jadi nyaman ya di sini di pekerjaan ini. Nah kira-kira masih pingin mencari sesuai dengan keinginan awal atau udah menikmati aja yang di sini gitu?
1: Kalau di sini itu dirasa cukup dengan segi mental teman-teman juga, dari lingkungan juga, teman kerjanya juga sehat gitu, terus juga mungkin juga penghasilannya juga cukup untuk kehidupan sehari-hari, mungkin cukup ya Mbak, karena mengingat untuk mencari pekerjaan itu sulit, tetapi kalau dari hati yang paling dalam juga ini juga masih pengen ke sesuai passion tadi, ke tenaga
0: Mbak. Jiwanya pinginnya ke bidang pendidikan gitu ya Mbak Erlin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Mbak Erlin. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih buat Sobat Bahana, gimana pesannya, boleh banget.
1: Oke, mungkin untuk Sobat Bahana ini yang lagi bingung mencari pekerjaan, mungkin entah itu lulus SMA, entah lulus kuliah, mungkin bisa coba-coba dulu aja pekerjaan itu. Jangan ini ya, kalau anak muda biasanya terpengaruh gaji, harus gaji tinggi dulu, itu jangan ya. Jadi mungkin kita mengasah dulu kemampuan dan pengalaman kalian di tempat kerja itu. Jadi ada pekerjaan apa, ada lowongan apa, itu bisa dimasukin dulu walaupun tidak sesuai dengan passionnya. Karena mungkin juga ada plus minusnya, nanti kalian bisa dapat pengalaman yang baru dari pekerjaannya itu.
0: Oke. Iya, makasih Mbak Erlin di Gentong yang udah berbagi ceritanya pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Oke, terima kasih Mbak Erlin, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama. Udah berbagi ceritanya pagi hari ini Mbak Erlin. Nah, ini dia Sobat Bahana, salah satu anak muda yang sekarang dapat kerja meskipun gak sesuai dengan passion, tapi udah bersyukur banget ya. Berarti pilihannya yang penting sih dapat kerja dulu untuk bisa dapat gaji yang bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau passion nanti bisa jalan belakangan gitu. Oke, nah yang lain nih Sobat Bahana, kalau punya pandangan yang lain gitu, kerja sesuai dengan passion ataukah yang penting kerja dapat gaji gitu, kita masih tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.
2: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani,

0: ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita masih punya waktu 20 menit lagi di Ngopi Spesial. Dan masih Lila buka kesempatan untuk yang mau gabung ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5 pagi hari ini. Kopi bubuk hitam kental dan rasanya nikmat, spesial banget, bikin level ngopimu itu bisa naik kelas gitu loh Sobat Bana ya. Kalau untuk petunjuk penyiapan nih Sobat Bana, untuk pembuatan satu cangkir kopi bubuk bintang 5 ya, ini masukkan satu sendok makan kopi bubuk ke dalam cangkir, tambahkan gula secukupnya, seduh dengan air mendidih sebanyak 200 ml dan aduk, kemudian hidangkan gitu. Jadi kalau dari kopi bintang 5 berapa sih, berapa sendok makan yang disarankan untuk ini pembuatan satu cangkir kopi bintang 5 gitu. Silakan kirim jawabannya ke sini ya. Kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana. Medsosnya Bahana. Enggak sih. Ini di 0856345445 saja. Berapa sendok

0: makan yang disarankan dalam membuat satu cangkir kopi bintang 5 gitu. Oke. Kita tunggu di sini, nanti di ujung ngopi spesial kita bakal umumin 2 pemenang dari jawaban-jawaban yang benar. Kita ambil 2 pemenang ya untuk mendapatkan hadiah produk kopi bintang 5 dan juga merchandise gitu. Baik, Sobat Bana, kita kembali di ngopi spesial. Kita masih juga ngomongin tadi tentang tentang anak muda zaman now gitu. Kalau kerja tuh pilih sesuai dengan passion ataukah kerja dulu yang penting gajian gitu, Sobat Bana. Masalah passion mah belakangan. Kita tunggu di sini ya. Bisa masuk nih di 0856345445. Silakan kasih tanggapan atau komennya, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, di situ ada chatroom. Nah, ketik komennya di situ, kita bacain juga di sini gitu ya. Oke, ya, selamat pagi dulu nih dari yang sudah gabung lagi di sini ya. Pagi dulu dari Mas David. Halo Mas David. Saya dulu tuh kerja di pabrik karena gaji, Mbak. Padahal passion saya tuh fotografi gitu, tapi justru dari kerja itu saya bisa beli kamera dan sekarang dapat job foto wedding juga untuk kerja sampingannya gitu. Wah, ini berarti yang penting dapat kerja dulu, gajinya bisa dikumpulin. Nah, habis itu bisa dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya gitu ya, Mas David ya. Nah, menarik banget nih. Jadi pekerjaan utama tuh bukan berarti mematikan passion loh, Sobat Bana, tapi malah jadi modal gitu ya untuk bisa membesarkan passionnya, sama yang ceritanya dibagi sama Mas David tadi gitu. Oke, Sobat Bana, kadang-kadang kita juga perlu jujur loh ya. Passion itu memang bikin kita semangat kerja, bikin hatinya seneng gitu. Tapi ya passion aja tuh belum tentu cukup untuk membayar tagihan-tagihan yang kita punya gitu. Sebaliknya, gaji besar tanpa rasa nyaman kadang-kadang juga bisa bikin cepat lelah dan kehilangan arah sih, kehilangan semangat gitu ya. Mungkin yang paling penting sih bukan memilih salah satu secara mutlak, tapi bagaimana menemukan keseimbangan. Dan tadi udah dilakukan sama Mas David ya. Kerja dulu, ngumpulin modal untuk bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya gitu. Terima kasih Mas David udah berbagi inspirasinya juga loh pagi hari ini.
1: Bisakah kau

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih ada waktu 9 menit lagi yang belum kirim jawaban kuisnya, buruan deh. 3 menitan lagi deh ya, Lila tungguin gitu. Silakan bisa cepetan gitu kirim jawabannya ke 085634545445. Berapa sendok makan nih Sobat Bahana yang disarankan ya untuk pembuatan secangkir kopi bintang 5 gitu. Silakan kirim jawabannya ke sini ke 085634545445. Oke, sambil nungguin siap-siap aja nanti yang udah masuk, siapakah yang menang hari ini. Dina mau bacain dulu yang sudah gabung WA-nya. Halo Mbak Siska di Kedonggala. Saya tim passion nih Mbak, karena kalau hati gak suka ya kerjaannya terasa berat tiap hari, gak semangat dong. Ya setuju juga sih sebenarnya, karena kesehatan mental dan rasa nyaman dalam bekerja itu juga penting banget ya buat dilakukan gitu. Oke, baik. Sobat Bahana, ini ya, apa namanya, dari beberapa hal tadi yang sudah ikut ngobrol ataupun juga yang cuman WA, kita bisa belajar ternyata gak semua orang itu punya garis start yang sama gitu. Ada yang bisa langsung mengejar passionnya, ada juga yang harus berjuang lewat pekerjaan apa aja untuk bisa bertahan dalam hidup gitu. Dan itu sebenarnya bukan soal siapa yang benar sih Sobat Bahana, karena pada akhirnya nih ya, kerja itu bukan hanya soal gaji, tapi juga soal masa depan, rasa berarti, dan bagaimana kita itu bisa tumbuh gitu. Jadi kerja sesuai passion ataukah apa aja yang penting gajian? Jawabannya ini mungkin berbeda untuk tiap orang Sobat Bahana. Oke, ada yang pokoknya pinginnya passion dulu gitu. Ada yang passion bisa di belakangan deh, yang penting kehidupan harus terus berjalan. Nah, biar terus berjalan harus ada penghasilan. Nah, bisa dapat pekerjaan aja udah bersyukur banget gitu ya. Baik Sobat Bahana, selamat pagi dulu nih. Kita tutup ya kuisnya untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti kalau belum terpilih sebagai pemenang, jangan menyerah, besok kita adain lagi kuisnya gitu. Oke, jawaban yang benar untuk saran penyajian dalam satu cangkir kopi bubuk bintang 5 ini disarankan 1 sendok makan ya, yang dimasukkan kopi bubuknya gitu. Ini yang disarankan. Tadi kan Lila tanyanya saran penyajian. Semua kalau tergantung selera mah tergantung selera aja gitu. Makasih nih, udah ada yang tadi sudah ada Bapak Aris Purniawan, kemudian Mbak Sivana, Bapak Zainal Mustaqim, Mbak Rusdiana, juga ada Mbak Binti Fahi, Mbak Siva, juga siapa tadi ya? Oh, Mbak Ari Kristianti gitu. Beberapa yang masuk memang ada yang jawabannya kurang pas ya. Yang pas yang sesuai saran penyajian itu 1 sendok makan gitu. Dan selamat deh, kita sudah pilih 2 pemenang untuk jadi pemenang hari ini gitu. 2 peserta kuis yang jadi pemenang hari ini. Selamat buat Pak Aris Purniawan. Pak Aris Purniawan di Perumahan Graha Rosita Desa Tempuran ya. Kemudian juga ada Mbak Siva tadi yang sudah gabung Ada dua ya, Siva dan Sivana. Nah, yang menang hari ini adalah Mbak Siva gitu. Oke. Terima kasih sudah gabung di sini. Nah, untuk dua pemenang ini bisa ambil hadiahnya ke Radio Bahana FM Ngawi Bawa Identitas. Enggak perlu difotokopi sih, cukup tunjukin aja identitasnya. Yang belum menang enggak usah khawatir, besok bisa gabung lagi di kuis bintang 5. Pokoknya hari ini belum menang, besok coba lagi, besok lagi coba lagi sampai dapat jadi pemenang gitu. Sekali lagi selamat buat Pak Aris Poniawan dan Mbak Syifa yang jadi pemenang hari ini. Yang belum terpilih Sobat Bana, sekali lagi besok bisa gabung lagi di sini ya, di ngopi spesial jam 9 sampai jam 10 pagi gitu. Oke, terima kasih juga Sobat Bana yang sudah kasih tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini. Kalaupun belum sempat kasih pendapatnya, nanti bisa ikut di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Dila pamit dari Ngopi Spesial untuk edisi Selasa 19 Mei. Tetap semangat menjalani hari-hari kamu, dan jangan lupa ngopi boleh. Ngopi boleh, tapi mimpi juga harus tetap jalan ya. Mimpinya harus tetap diperjuangkan. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa, 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Harga minyak goreng curah naik, pengrajin opak Kampung Lempeng Magetan bertahan di tengah biaya produksi yang membengkak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat warga Kampung Lempeng di Duku Banjarmati, Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan terus bertahan memproduksi opak beras di tengah kenaikan harga minyak goreng curah dan plastik pembungkus. Salah satu pengrajin opak Rutinah mengatakan harga minyak goreng curah naik sejak sebelum Ramadan. Harga minyak yang sebelumnya Rp19.000 kini mencapai Rp22.000 per liter. Kenaikan harga minyak membuat pengrajin menaikkan harga jual opak. Jika sebelumnya satu kemasan dijual Rp25.000, kini menjadi Rp27.000 per bungkus. Meski harga sudah naik, keuntungan yang diperoleh tetap menipis karena biaya produksi terus membengkak. Kondisi itu juga membuat jumlah pembeli mulai berkurang. Dalam sehari, Rutinah menghabiskan sekitar 30 kg beras untuk memproduksi opak. Jumlah itu kini menurun dibanding sebelumnya karena permintaan pasar tidak seramai dulu.
3: Rp25.000 per 150 biji.
4: Terus sekarang, Bu?
3: Sekarang Rp27.000 per 150 biji.
4: Iya. Itu udah bisa menutup, Bu, ya? Ya. Kenaikan.
3: Sebenarnya ya belum, tapi terus itu aja agak susah penganunya, penjualannya agak berkurang.
2: Untuk menekan biaya produksi, sebagian pengrajin memilih menjual opak mentah yang belum digoreng. Cara itu dilakukan agar penggunaan minyak goreng bisa dikurangi. Bukan hanya minyak goreng yang naik, harga plastik pembungkus juga ikut melonjak. Plastik ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 kini semakin mahal. Meski kondisi semakin berat, para pengrajin tetap mempertahankan usaha rumahan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Rutina sendiri telah hampir 19 tahun membuat opak beras di dapurnya.
3: Kalau yang tanggung itu sekarang 2.000, jadi yang paling besar dapat merah itu dulu 20.000, 17.000 sekarang 20.000.
2: Hal serupa disampaikan pengrajin lainnya, Pak Inem, yang menyebut harga minyak goreng curah kini mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.500 per liter. Menurutnya kenaikan harga juga terjadi pada beras sebagai bahan utama produksi opak. Dalam sehari, ia membutuhkan puluhan kilogram beras untuk memenuhi produksi. Meski harga jual opak sudah naik sekitar Rp2.000 per kemasan, keuntungan yang diperoleh tetap sangat tipis.
5: Menaikkan harga 25 biasanya, sekarang 27. Rp20.000, Mas.
4: Oh gitu.
5: Nggih. Nggih.
4: Berarti naik 2.000 ngoten nggih. Nggih. Niku cukup, Bu, untuk menutup biaya kenaikan minyak napa beras ngoten.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kebakaran rumah dan kandang di Sugio Lamongan. Warga selamatkan 69 kambing dan 1 ekor terpanggang. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
6: Baik, terima kasih. Sebuah kebakaran rumah sekaligus kandang kambing terjadi di wilayah Sugio Lamongan. Dalam peristiwa ini, warga berhasil menyelamatkan sebanyak 69 ekor kambing, namun nahas, 1 ekor kambing dilaporkan mati karena terpanggang api. Kapolsek Sugio AKP Jinanto menyebut kebakaran diduga korsleting listrik pada bangunan lama tersebut. Api di

0: tersebut muncul dengan sangat cepat sehingga mudah merebet ke area sekitar kandang. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Sokran, kakak korban yang sehari-hari membantu merawat kambing di lokasi kejadian. Saat melihat api mulai membesar, ia langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material masih dalam proses pendataan pihak berwenang. Saya Lia, melaporkan dari Lamongan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Nilai ekonomi tinggi, tembakau jadi harapan baru petani Ngawi saat musim kemarau. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau kembali membawa harapan bagi petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Tahun ini, komoditas tembakau diproyeksikan menjadi salah satu sektor unggulan dengan target perluasan lahan tanam mencapai 2.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP menargetkan kenaikan luas tanam tembakau dari sekitar 1.400 hektar pada tahun sebelumnya menjadi 2.000 hektar pada musim tanam 2026. Prediksi kemarau panjang dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi maupun kualitas tembakau petani. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, mengatakan kondisi cuaca tahun ini dinilai cukup ideal bagi budidaya tembakau.
3: Musim tahun ini dari BMKG itu kemungkinan ada kemarau panjang, jadi harapannya untuk petani tembakau ini baguslah ya. Jadi harapan kami untuk luas tanamnya bisa semakin bertambah di tahun ini.
4: Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya,
3: ya, kemarin untuk tahun kemarin memang luas tanam dan panen di tembakau ada 1.400 hektar. Jadi untuk tahun ini harapannya ya bisa sampai 2.000 hektar lah, semoga.
2: Pada musim panen tahun lalu, harga tembakau di tingkat petani tercatat berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara produktivitas lahan juga diperkirakan meningkat dari sekitar 1,27 ton menjadi 1,4 ton per hektar. Saat ini petani di kawasan perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal mulai memasuki masa tanam. Sedangkan petani di wilayah dataran rendah masih menunggu panen padi musim kedua sebelum menyiapkan lahan untuk tembakau. Selain didukung cuaca, pemasaran hasil panen juga dinilai semakin terbuka. Melalui Asosiasi Petani Tembakau, sebagian produksi petani Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah industri yang siap menyerap hasil panen lokal. Pemerintah daerah berharap perluasan tanam tembakau ini mampu meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Bupati Jombang ajak masyarakat manfaatkan Koperasi Merah Putih pasca peresmian massal oleh Presiden. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Bupati Jombang Warsupi bersama jajaran Forkopimda mengikuti peluncuran serentak 1061 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, pusat peluncuran ditempatkan di Gerai Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, di mana terdapat 80 unit koperasi tahap awal yang ikut diresmikan dari total rencana pembangunan ratusan unit di daerah tersebut. Langkah strategis nasional ini diambil pemerintah sebagai tonggak sejarah baru dalam membangun keadilan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperkuat sistem ketahanan pangan dari tingkat paling bawah. Seusai prosesi peresmian, Bupati Warsupi meninjau langsung fasilitas gerai guna memastikan ketersediaan komoditas penting seperti beras SPHP, minyak kita, gas LPG, hingga obat-obatan murah agar terjual stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
6: Ya, ada beras SPHP, ada beras premium, juga ada LPG subsidi, juga ada nanti lengkap dengan subsidi, juga pemerintah nanti akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dari pas bisa berapa. Semua aja ini sembako terakhir di lapangan jalan tanah di Kabupaten Utara dan di Kabupaten Barat.
5: Di tingkat nasional, Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa saat ini sudah ada 9.294 unit fisik yang rampung dibangun dan pemerintah menargetkan 30.000 unit koperasi dapat beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus mendatang. Keberadaan jaringan koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sembako murah, melainkan juga mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi serta layanan logistik demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu bisa. Kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Hei, kamu pasti bisa.
2: Kamu itu kuat. Kamu pasti bisa pergi dari sini.
1: Ayo, kamu pasti bisa. Semangat.
2: Apalagi mau pikirkan.
1: Jangan tahan rindumu. Jangan sedih terus ya.
0: Kamu pasti rindu tahu anak istrimu kan?
3: Ayo dong, semangat.
0: Percaya deh, kamu pasti bisa.
2: Semangat, Ci. Kamu pasti bisa.
1: Yakin, kamu pasti bisa keluar dari sini.
4: Percayalah, ini jalannya.
0: Yakini hatimu. Sabari hatimu.
3: Semua ini pasti kamu bisa lewati.
0: Sabarkan hatimu.
2: Anak istrimu pasti rindu.
3: Yakin kamu pasti bisa keluar dari sini.
5: Kamu pasti bisa. Semangat.
2: Ingat ya, mereka semua di sana.
0: Apa lagi?
3: Keluargamu menunggu. Kamu pasti bisa lewati semua.
2: Bismillah. Tenanglah. Kejarlah rindu.
3: Sabar. Allah bersama dengan orang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun, bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
4: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume, hadir ke
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Halo Sobat Wahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Rayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
2: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal

0: kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang

0: ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Buana, Tajuk Buana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Buana. Sobat Buana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Buana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Buana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Buana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Buana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Buana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, Perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar, kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri.

Radio Sobat Buana, rumah penulis buku Ahmad Bahar di Cimanggis, Depok, Jawa Barat didatangi oleh belasan orang yang mengaku anggota Ormas Grip Jaya pada hari Minggu lalu. Berita yang dilansir kompas.com, siang ini rombongan tersebut datang sekitar pukul 14 WIB dengan tujuan mencari keberadaan Ahmad Bahar di rumahnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104.5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini di ajang Ngopi Bahana ya. Tetap semangat dari jam 12 hingga jam 1 Anda ditemani oleh BPR Jatim.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: kesempatan istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bana, ya, tetap kompak di ajang Ngopi Bana bersama BPR Jatim. Nah, sekali lagi sebut Bana, UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda, ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja sobat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Royal Music.
6: Mas Delva.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Sinta Arsinta
1: Mas Silva
0: dengan tembangnya Raiso Ngapusi. Ya, memang Sobat Bana itu sudah menjadi watak ya, ketika kita enggak benar-benar enggak bisa menipu. Ini ya. Selamat siang. Ada Mbak Rita ya, tetap kompak selalu. Sudah bergabung. Tembangnya nanti ditunggu aja ya. Pupusin Melongso. Sekali lagi untuk Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, ada ATM-nya. Ini bisa membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor, dan transfer. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

Anu di 119 Ngawi. Diajak ngopi bahana, sobat bahana. Bersama BPR Jatim. Informasi terakhir. Nah, ini sobat bahana ya. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM. Telepon 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45. Telepon 731412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31. Telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Carupan, Desa Kedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Bidodaren, Jalan Raya Wali Kukun Rambe atau Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Bagi Sutunung Geneng Awi. Telepon 447832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan.

Bagaimana nampaknya kita harus berusaha dulu di ajang ngopi bahana bersama Bukir Jatim ya. Tetap semangat dan masih bersama saya 1 jam lagi dari jam 1 hingga jam 2 di ajang ngopi bahana.

Radio Sahabat Bana Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan letusan hingga 1 km pada Selasa pagi. Berita yang dilansir antara untuk siang ini, erupsi pertama terjadi pada pukul 5.45 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dan durasi 138 detik. Demikian transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi Bahana, Sobat Bahana ya, tetap semangat. Kita udah 11 menit lepas dari pukul 1 siang. Nah, sekali lagi Sobat Bahana, kita masih membahas tentang ini Sobat Bahana ya, anak muda Jawa Timur kerja sesuai passion atau yang penting gajian. Tetap kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak

0: untuk ditangani campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bana, Tajuk Bana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya Lila Bana. Sobat Bana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih membahas tentang dilema anak muda zaman sekarang. Lebih penting kerja sesuai passion atau yang penting gajian.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana. Ya, tetap semangat setelah tadi ada Raisa Anggrani. Itu aku. Ya, itu Oo Bana yang siang ini mendampingi Sobat Bana. Sobat Bana, banyak anak muda Jawa Timur sekarang mulai berani pilih pekerjaan yang sesuai minat. Ada yang suka desain jadi konten kreator, hobi ngomong di jadi penyiar, suka game jadi streamer, sampai jualan online karena senang bisnis. Mereka percaya kalau kerja sesuai passion bikin hidup lebih semangat dan gak gampang capek mental. Tapi di sisi lain, realita hidup yang juga gak bisa diabaikan. Harga kebutuhan naik, cicilan jalan, bensin mahal, belum lagi tuntutan bantu keluarga. Akhirnya banyak juga yang berpikir, yang penting kerja dulu, gajian dulu, urusan fashion belakangan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Dita di Madiun ya. Menurutku kerja sesuai passion itu enak. Bangun pagi enggak terasa beban, tapi kalau kebutuhan hidup makin banyak. Kadang yang penting gajian dulu, passion bisa nyusul sambil jalan. Kita tunggu di 0856 3454545.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 4 santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memiliki akun media sosial khusus komunitas gay. Berita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, platform bernama Walia itu diduga menjadi salah satu sarana komunikasi yang memicu tersangka melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

104,5 FM Mbak Nara tadi masih dari Trunojoyo 119 kali. Ada Rosa ya. Bidadari bermakna. Sudah bergabung ada Rama di Ngawi ya. Anak muda sekarang banyak yang pengen kerja sesuai hobi biar happy. Tapi realitanya cari kerja susah. Jadi yang penting halal dan cukup buat hidup dulu. Ada Niken di Ponorogo juga, selamat siang ya. Kalau aku pilih dua-duanya, kerja buat gajian, passion buat sampingan. Siapa tahu nanti passion malah jadi penghasilan utama. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya dengan tema anak muda Jawa Timur kerja sesuai passion atau yang penting gajian. Oke, sahabat Bana, memang di sisi lain ya realita hidup juga nggak bisa diabaikan. Harga kebutuhan naik, cicilan jalan, bensin mahal, belum lagi tuntutan untuk membantu keluarga. Akhirnya banyak yang juga berpikir yang penting kerja dulu, gajian dulu, urusan passion belakangan.

Sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya karena setiap orang punya fase hidup berbeda. Ada yang beruntung bisa langsung kerja sesuai passion. Ada juga yang harus bertahan dulu demi kebutuhan hidup.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak beber lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik 145, dan bercahaya.
2: Mbak Ana, tadi SMS yang terakhir yang masuk di 0856345 4545 ya. Ada Mas Fajar di Bojonegoro. Fashion penting biar gak gampang burnout. Tapi kalau dompet kosong juga stres. Terima kasih Sobat Buana ya yang sudah bergabung di 0856345445 dengan tema anak muda Jawa Timur kerja sesuai passion atau yang penting gajian. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Aku ngerti pripat iki saka kowe. Aku njaluk ngapura. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngancani kowe saiki. Mateni dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripat iki. Kangen terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
3: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
2: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
3: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
2: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sekelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok.

0: gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.

0: Nih, gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tapi Cina seketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbokjak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow!
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gunungan kriyan kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maaf ini yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan
10: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: sungai dengan kondisi cukup sulit dijangkau. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan petugas telah melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan tersebut.
1: Untuk kronologi kejadian, transaksi semula kendaraan kita berjalan dari arah timur ke barat. Di saat melewati jalan menikung, kendaraan kita perhatikan punya oleng dan menabrak pembatas sebatang, setelah itu petugas
2: korbannya ke
1: korban ada tiga, saat ini sudah dirawat di rumah sakit.
2: Hanya luka-luka aja, Dan?
1: Betul, hanya luka-luka aja. Sementara nanti kita itu dalam itu.
0: Peristiwa ini juga sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Ngawi-Mantingan. Kini kasus kecelakaan tunggal tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Magetan. Pelaku wisata kuda dan pemotor nekat terobos jalur selatan Sarangan yang ditutup. Dinas Pariwisata serahkan ke BBWS Das Solo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Supito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Dia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suwito menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
5: Jelas kami tidak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih, ya kita kan harus jaga-jaga mas. Itu kan tambah turun.
4: Menurut Suwito, pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suwito menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan.
5: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi dan sudah kemarin itu untuk sama yang petugas di sana. Tapi warga khususnya yang kuda ini ya. Yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi ya kami sudah ini, pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah beri surat.
4: Ia meminta masyarakat tetap bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
1: 104.5 FM Bana Radio, kita ketemu lagi di sore hari ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penuh.

0: Oh, dengan kebahagiaan rezeki yang melimpah juga. Kesehatan kita miliki, kita dapatkan di sore hari ini sehingga kita bisa menikmati ngopi senja ya. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema anak muda Jawa Timur kerja sesuai passion atau yang penting gajian. Kita tunggu di 085-6345-4545.
1: Gini aku minta maaf,

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Tunggu Jaya 119 Ngawi, sahabat Bahana. Diajak ngopi senja ya, ada mendem kangen. yang membuat suasana sore ini lebih apa ini? Kangen sama seseorang ya. 25 menit lepas dari pukul 4 sore, sahabat Bahana. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Aci. Aci apa Aci sini ya? Di Jogodogo. Ini temanya anak muda Jawa Timur. Kerja sesuai passion atau yang penting gajian. Nah, fenomena anak muda sekarang makin menarik untuk dibahas, sobat Bahana. Banyak generasi muda di Jawa Timur mulai berani memilih pekerjaan sesuai passion. Ada yang rela gaji kecil dulu, asal kerjanya bikin bahagia. Ada juga yang memilih pekerjaan apa saja, yang penting bisa menghasilkan uang setiap bulan. Nah, di tengah biaya hidup yang makin naik, pilihan ini memang jadi dilema. Sebagian anak muda merasa passion penting supaya kerja tidak terasa beban. Mereka percaya kalau suka dengan pekerjaannya, hasilnya juga akan lebih maksimal. Tapi di sisi lain, sobat Bahana, banyak juga yang realistis. Menurut mereka, kebutuhan hidup, cicilan, hingga membantu orang tua membuat gaji tetap jadi prioritas utama.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 145 Kabana Radio Sobat Pena Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Bank Dunia menyatakan wabah penyakit menular di seluruh dunia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak lebih besar. Berita yang dilansir Antara untuk saudari ini, laporan terbaru ketahanan menghadapi pandemi yang dirilis KPMB pada hari Senin menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Demikian Flash News untuk sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 ya. Ada tembang miliknya si cantik Devarina Indra ya, semoga bisa menjadikan teman. Informasi Trunojoyo 119 Ngawi, rintik-rintik hujan dan menyejukkan kalbu, menyejukkan hati. Nah, sobat Bana, sekali lagi ya, sekarang mulai banyak anak muda yang mencoba mencari jalan tengah, kerja demi penghasilan tetap jalan, tapi poison tetap disalurkan lewat usaha sampingan. Konten kreator, bisnis online, musik, fotografi, sampai kuliner. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Kalau saya passion dulu, karena kerja tiap hari, kalau enggak suka pasti capek hati. Ada Mbak Rina ya, karena kalau tiap hari dijalani dengan terpaksa, bukan cuma badan yang capek, tapi pikiran juga ikut lelah. Tapi kadang tantangannya, enggak semua passion langsung.

0: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si

0: Mas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: pergi, Bus.
1: Jojo, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi Bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena Kopi Bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum Kopi Bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Kita kawal sampai tuntasnya acara jam 18.00 ya. Informasi untuk Ngawi, apalagi di Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana, lagi hujan deras ya. Kita harapkan berhati-hati untuk Sobat Bana yang sudah terlanjur pulang terus di tengah kehujanan ya. Pokoknya tetap semangat dan selalu mentaati jalur yang sudah ada rambu-rambu lalu lintasnya. Terima kasih banget. Ini ada Mas Bagas di Magetan ya. Yang penting gajian rutin apalagi buat bantu orang tua. Karena setelah lulus, tekanan terbesar biasanya bukan cuma soal mimpi, tapi juga tanggung jawab bantu keluarga. Jadi meskipun pekerjaannya belum sesuai passion, yang penting menghasilkan rutin dulu supaya bisa meringankan orang tua. Salut buat perjuang cuan di luar sana. Kita tunggu di 0856 345 4545.

Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesmat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan, artinya urus jurusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
4: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gedia Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan suasana cukup dingin karena hujan. Selamat sore, terima kasih ya. Masih membahas tentang anak muda Jawa Timur, kerja sesuai passion, atau yang penting gajian. Ada Aldi ya di Madiun, gaji penting karena kebutuhan makin mahal. Oke, Mas Aldi ya, ini fakta. Sekarang harga kebutuhan pokok, transportasi, sampai biaya nongkrong saja makin naik. Jadi wajar kalau banyak anak muda akhirnya lebih memikirkan penghasilan yang stabil dahulu. Karena di zaman sekarang idealisme kadang harus berjalan bareng dengan kondisi ekonomi.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis.
1: 105,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 169. Ya. Dan SMS yang sudah masuk ada Mas Arif ya yang ada di mana nih? Oh Mas Fatih ya. Yang penting punya pemasukan dulu daripada nganggur. Nah, setuju banget ya, daripada terlalu lama pilih-pilih pekerjaan sampai akhirnya nggak punya pengalaman sama sekali. Karena dari pekerjaan pertama itu kadang justru jadi jalan membuka peluang yang lebih besar. Yang penting tetap mau belajar, kerja keras, dan nggak malu memulai dari bawah.

0: baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Iki piye to, Bu?

0: Woi kok sitik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai 70% soko tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajet, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian.
6: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ini SMS yang terakhir yang sudah masuk di 085634545 tentang anak muda Jawa Timur kerja sesuai position atau yang penting gajian. Ada Mas Dino ya, gaji penting karena kebutuhan makin mahal. Betul juga ya, sekarang apa-apa serba naik. Jadi banyak anak muda akhirnya lebih fokus jadi pekerjaan yang penghasilannya jelas. Karena realitasnya semangat aja kadang gak cukup kalau kebutuhan hidup terus berjalan.

0: Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Krisis murid SDN 2 Sukomulyo Lamongan hadiahkan sepeda listrik untuk menarik calon siswa baru. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Di tengah ketatnya persaingan dengan sekolah swasta di perkotaan, sebuah SDN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan langkah yang unik sekaligus mengharukan. Demi mengatasi krisis jumlah peserta didik baru, para guru di SDN 2 Sukomulyo rela merogoh kocek pribadi untuk membelikan sepeda listrik sebagai hadiah bagi calon siswa. Kondisi SDN 2 Sukomulyo saat ini memang cukup memprihatinkan dari segi kuantitas murid. Diketahui, total keseluruhan siswa yang belajar di sekolah tersebut saat ini hanya berjumlah 26 anak. Penurunan jumlah siswa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini diduga kuat akibat tingginya daya saing dengan sekolah swasta yang ada di area perkotaan. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak sekolah mengeluarkan kebijakan inovatif dengan menyiapkan 5 unit sepeda listrik bagi 5 orang pendaftar pada gelombang pertama. Tak hanya itu, 5 unit sepeda gunung juga disediakan sebagai tambahan daya tarik. Kepala Sekolah SDN 2 Sukomulyo, Indang Setianingsih, menjelaskan bahwa langkah ini berawal dari niat tulus para tenaga pendidik untuk membantu masyarakat sekitar sekaligus untuk memajukan sekolah.
4: Kami, istilahnya kami ingin berbagi, gitu. Bapak Ibu Guru itu ingin memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Otomatis itu bagi peserta didik baru, agar mereka mudah akses ke sekolahnya, mempermudah akses anak-anak atau orang tua yang akan bersekolah di SDN 2 Sukomulyo.
3: Indang juga menegaskan kembali bahwa dana pengadaan sepeda tersebut adalah bentuk amal dari para guru, bukan dari dana bantuan operasional sekolah.
4: Ini muncul ide dari beliau-beliau semuanya yang ingin bersedekah di lingkungan beliau bekerja.
3: Strategi yang dilandasi niat baik ini tampaknya mulai membuahkan hasil positif. Upaya jemput bola dengan hadiah menarik ini perlahan mulai menarik minat para orang tua.
4: Mulai 3 September itu ini sudah ada inden dari beberapa orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga kami.
3: Fenomena ini menjadi potret nyata dedikasi para guru di daerah yang

0: terus berjuang mempertahankan eksistensi sekolah negeri di tengah gempuran sekolah-sekolah swasta modern yang ada di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya, masih di Lamongan, rumah dan kandang terbakar di Lamongan. Puluhan kambing berhasil dievakuasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah musibah kebakaran hebat melanda bangunan rumah tinggal sekaligus kandang penangkaran ternak milik Suhanda yang berusia 55 tahun di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan pada Senin pagi 18 Mei 2026 sekitar pukul 7.30 WIB. Insiden tersebut sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga setempat lantaran kobaran api dengan sangat cepat membesar dan melahap seluruh struktur bangunan yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan Kapi Damkar Lamongan, Rayin, peristiwa kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh adanya kegagalan instalasi listrik atau hubungan arus pendek alias korsleting di salah satu sudut bangunan. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan langsung menerjunkan 2 unit armada mobil pemadam beserta 10 personel ke lokasi kejadian untuk melakukan penjinakan api yang akhirnya baru bisa dipadamkan secara total 2 jam kemudian. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak manusia dalam musibah ini. Namun satu ekor kambing dilaporkan mati terpanggang, sementara 69 ekor kambing lainnya senilai ratusan juta rupiah untungnya berhasil diselamatkan atas aksi cepat petugas dan warga sekitar. Akibat kerusakan parah pada aset bangunan dan hilangnya sebagian harta benda, total kerugian material yang diderita oleh pemilik penangkaran ditaksir mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Ngawi. Hantam pagar jembatan, L300 terjun 100 meter ke sungai. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana sore di Jalan Raya Ngawi Mantingan, tepatnya di wilayah Desa Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, mendadak gempar setelah sebuah mobil pick-up terjebur ke sungai di bawah jembatan pada Jumat petang. Kendaraan jenis Mitsubishi L300 bernomor polisi L8897DAC itu jatuh ke dasar sungai sedalam sekitar 10 meter usai menghantam pagar pembatas jembatan. Informasi di lokasi menyebutkan mobil yang dikemudikan Rosmadi, warga Kecamatan Pitu, melaju dari arah Ngawi menuju Mantingan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga kehilangan kendali setelah berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Pickup kemudian oleng ke sisi jalan menabrak pagar jembatan hingga akhirnya terjun ke sungai. Kondisi kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kabin. Sopir bersama 2 penumpang sempat terjebak di dalam mobil yang sebagian terendam air sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga secara bergotong royong. Ketiga korban mengalami luka-luka dan segera mendapatkan pertolongan. Sementara proses evakuasi kendaraan masih menunggu mobil derek karena posisi kendaraan berada di dasar sungai dengan kondisi cukup sulit dijangkau. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan petugas telah melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan tersebut.
4: Untuk kronologi kejadian, evakuasi semula kendaraan kita berjalan dari arah timur ke barat. Di saat melewati jalan menikung, kendaraan pickup terhantunya oleng dan menabrak pembatas jembatan. Setelah itu
5: korban
4: ada 3, saat ini sudah dirawat di rumah sakit.
5: Hanya luka-luka aja, Dan?
4: Betul, hanya luka-luka aja. Sementara nanti kita itu dalam itu.
3: Peristiwa ini juga sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Ngawi Mantingan. Kini kasus kecelakaan tunggal tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Magetan. Pelaku wisata kuda dan pemotor nekat terobos jalur selatan Sarangan yang ditutup.

0: Dinas Pariwisata serahkan ke BBWS Das Solo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasimagetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Soal jumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Supito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Dia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suwito menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
2: Jelas kami tidak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih, ya kita kan harus jaga-jaga mas. Itu kan tambah turun.
1: Menurut Suwito, pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suwito menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan.
2: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi dan sudah kemarin itu untuk sama yang petugas di sana. Tapi warga khususnya yang kuda ini ya. Yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi ya kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya sulit beri surat.
1: Ia meminta masyarakat tetap bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Sidi di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Sidi bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari apa nih? Hari Selasa ya Sobat Bahana semuanya. Tema kita di malam hari ini nih, anak muda Jawa Timur, kerja sesuai passion atau yang penting gajian nih? Ini relate banget ya Sobat Bahana. Yuk langsung aja komen-komen di 0856345454545. Dan pastinya Sobat Bahana yang pengen bergabung melalui sosial media juga bisa banget ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di

0: www.bahanfmngawi.com. Nah, tiba-tiba lupa nih. Oke, Cindy sampai mengganti posisi duduknya. Artinya apa tema kita pada malam hari ini? Seasik itu ya. Apalagi nih yang buat Gen Z-Gen Z, terus kemudian juga Gen Alpha mungkin yang udah mulai merambah ke dunia kerja. Apakah kerja kamu sesuai passion? Atau alah yang penting gajian aja gitu ya. Ditunggu gabungnya pasnya sama Cindy di sini. Jadi jangan kemana-mana. Ada satu tembang lagu yang viral banget di sosial media. Ini sini puterin sambil nunggu kamu. Jangan kemana-mana, stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: power geng, push.
1: Ya dong, ayo dong, ya. Wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
4: Sehat Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa Wi.
4: Iya. Dadah Ibu.

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Sidi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang barusan gabung, Sidi ucapkan selamat malam semuanya yang lagi pulang kerja. Rehatlah dulu sejenak barengan sama Cindy di sini, pastinya ditemenin sama Cindy ya sampai nanti jam 8 malam. Yang pengen request tebang-tebang yang ya pelipur gak tuh, pelipur lara enggak, maksudnya tuh biar rehatnya tuh lebih rileks gitu ya, ataupun yang kerjanya biar makin semangat gitu ya, ada teman-teman yang bisa kamu request di sini di 0856345454545. Dan jangan lupa ya Sobat Bahana, kita punya satu tema yang untuk kita bahas malam hari ini, anak muda Jawa Timur nih, Gen Z, Gen Alpha-nya Jawa Timur nih, kerja sesuai passion atau yang penting gajian gitu ya. Nah mungkin dari Sobat Bahana bisa kasih reason, bisa kasih alasan nih, kenapa nih kamu misal memilih harus sesuai passion, atau bahkan ya udahlah yang penting gajian, yang penting UMR aja gitu kan. Nah boleh banget nih share opini kamu di 0856345454545. Nanti sini bakalan bacain beberapa komentar di sini ya. Ini udah masuk ya Sobat Bahana. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: rame banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan malam hari ini Sobat Bahana, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung. Ada Kak Fitri, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Yafi, terima kasih juga ya yang Kak Yafi udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Anak muda Jawa Timur nih, kerja sesuai passion atau penting gajian aja? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

Thank you.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nanjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini waktu kita masih banyak banget ya, ada 34 menit lagi di sesi yang kedua. Di malam hari ini Cindy ingetin lagi tema kita di malam hari ini ya Sobat Bahana. Anak muda Jawa Timur, kerja sesuai passion atau yang penting gajian nih. Langsung aja share pin kamu di 085634545454. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: maksimal pupuk tabur wis tak gunakke akeh nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan. Yoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK Tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio Sobatbana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobatbana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas.
5: Untidar, unggul berbudaya.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: dateng.
1: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
5: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5, kelas. Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana yang

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Hadirkan.
1: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku, kan begitu ya. Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Pangga, Los.
4: Dan Guyu Adan.

0: Dahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hanta virus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hanta virus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hanta virus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hanta virus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hanta virus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: tiempo.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih fashion di tahun ini? Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili.

0: S, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
5: toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft

0: Deterjen Double Perfume hadirkan.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
2: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Ake sengkeli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam.

0: Susanta virus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: goes.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun perso rahasiane
2: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagung.

0: Ini uga anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
1: Terus hasilnya apik tenan pura pak?
0: Ini wis tak gelok jios tenan Bule.
1: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Priji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari Jumat malam Sabtu kita bisa bermajlis di rumah, di antara rumah Allah, untuk mengaji dan mengkaji kitabullah agar mendapatkan tiga keutamaan yang dijanjikan Allah lewat lisan Rasul-Nya. Bahkan di dalam lafaz lain ditambah satu, empat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. Empat. Tidaklah ada sekelompok kaum yang mengumpul, yang berkumpul di rumah, di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji. Yatlun, mengaji, membaca bacaannya. Wa yatadarasuna fima bainahum, saling mengkaji isinya. Melainkan turun ketenangan, selimutin rahmat, dikelilingi malaikat, disebut-sebut oleh Allah nama-namanya di sisinya. Akhirnya mereka lah yang berhak mendapatkan janji Allah yang pernah disampaikan kepada malaikat-malaikat sayyahin yang berkeliling di majlis-majlis zikir. Dan yang dimaksud majlis zikir adalah majlisul ilm, seperti yang dikatakan oleh Imam Atha Al-Khurasani. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Atha Al-Khurasani. Setelah malaikat itu laporan kepada Allah, Allah memberikan satu apresiasi. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman yang mendapatkan keberkahan berkat teman-temannya yang serius. Jadi yang enggak serius itu mendapatkan, yang hanya iseng mendapatkan, apalagi yang serius. Nah, kajian kita kali ini judulnya apa? Ada yang ingat?

0: Loh, enggak ada judulnya, Pak? Alhamdulillah, masih ingat judulnya. Tim, tradisional. Orang-orang awam sering mengartikan tradisional dengan istilah salafiyah. Yeah. Dan di dalam kegiatan hariannya, di dalam ibadahnya, mereka membuat trademark sendiri. Bahkan kalau kita ajak dialog, ciri khasnya lakum dinukum waliyadin. Tapi anehnya sama non-muslim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inilah yang kita dudukkan. Ya. Intinya berangkat dari firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Miskinnya kita kepada Allah ada dua. Miskin jasmani akan supply nikmat-nikmat materi. Ya. Yang minimal diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun? Afara'aytumun nara allati turun? Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Ni'mat. Yang sebelumnya juga afara'aytum ma tumnun? Mani kita memancar. Ya. Kemudian afara'aytum ma tahrusun? Tumbuh-tumbuhan yang meninggi dengan sendirinya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Afara'aytumun nar allati turun? Empat sumber kehidupan manusia. Mani, wujudnya manusia di dunia. Tumbuh-tumbuhan, hidupnya manusia di muka bumi. Air, Allah ciptakan segala yang hidup dari air. Artinya, Allah jadikan hidup semua dari air. Yang keempat, api. Fakir. Dan fakir kita kepada Allah, rohani, akan supply nikmat nikmat syariat. Yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanallah, ni'mat. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah membagi nikmat ada dua. An-ni'matul mutlaqah, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah. Masya Allah, Pak. Ya, enggak usah kita cari contoh. Saya sendiri, kalau saya masih ikut agama mbah saya, mungkin minimal jadi dukun. Dukun. Dan mungkin paling terdepan memusuhi dakwah ini. Karena saya sejak SMA itu sudah nantang orang-orang Muhammadiyah itu. Itu, diajak debat. Dan jimat saya banyak. Tapi ini bukan jimat ya, Mas. Ini beli di Mekah, Mas. Okay.
1: Nah, Allah mensifati dirinya, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya, lagi terpuji. Kaya terpuji itu jarang makhluknya. Yang ada Allah, sempurna. Dengan kekayaan mencukupi hambanya, dengan keterpujian berhak untuk memerintahnya. Makanya muncullah ayat berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya seluruh konsekuensi ibadah dilengkapi Allah. Enggak ada, enggak lengkap. Apa sekarang

yang enggak dilengkapi Allah. Allah memerintahkan sholat, Allah lengkapi seluruh kebutuhan sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah penuhi seluruh berbagai macam cara kita supaya ada yang kaya sehingga melunggar zakat. Begitu juga puasa. Ya. Ini makanya penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, ikhwan, yang disyukuri pertama kali itu bukan bukan istananya yang megah, enggak. Bidadari yang cantik, pasangan-pasangan yang tampan tidak. Tetapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu. Hanya kita syukur. Caranya dua. Sering berdoa untuk memantapkan hidayah. Makanya di dalam suratul Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 17 kali diulang-ulang. Ada yang menganalisa umatnya Muhammad itu non muslim katanya mengatakan umatnya Muhammad itu sesat, buktinya tiap hari minta petunjuk minimal 17 kali. Itu kalau enggak orang sesat kan enggak mungkin. Kita inilah yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian, dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab yang risalah, surat dikirimkan ke temannya yang ada di Damaskus. Kenapa? Walaupun kita ini sudah mendapatkan hidayah, tetap minta. Ihdinas siratal mustaqim ini kan untuk level semua muslim, dan muslim itu beda-beda. Ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk alias tidak menguasai Islam sama sekali. Sumak nama dok. Sehingga dibutuhkan, ya Allah tunjukkan aku di dalam memahami al-Islam. Kalau menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Al-Quran kalau menurut Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari, tapi belum bisa mengamalkan, juga tetap butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mendapatkan petunjuk secara global, tapi rincinya belum. Secara global, saya ngakui mas, Islam itu benar, tapi dalam rinci-rincinya masih belum bisa mengamalkan. Contoh aja, banyak ibu-ibu kalau kita tanya, gimana bu, muslim? Iya. Gimana menurut perasaan ibu menjadi seorang muslim? Oh bangga pak. Kenapa? Kenapa ibu enggak jilbaban? Nah, butuh ihdinas siratal mustaqim. Salat iya, haji iya, umroh tiap tahun, jilbab belum. Ihdinas siratal mustaqim. Taruhlah seandainya kita sudah mendapatkan hidayah global dan rinci, jamin enggak kedepannya kita enggak meleset? Jamin kita istiqomah terus. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu apa yang dia perbuat nanti ke depannya. Kita enggak tahu, diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah. Sementara Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung pungkasannya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah sampai akhir hayat. Wattaqi idwani ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kita baca. Jangan diplesetin, dibalik. Ya udah deh, sekarang anjuran-anjuran aja. Nanti Islam menjelang mati. Itu kata Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Yang mengukir Islam sejak kecil aja enggak jamin mati dalam keadaan muslim, apalagi yang dada. Nah, oke. Seandainya Anda dijamin sampai mati istiqomah. Seandainya Anda dijamin masuk surga seperti para nabi, tetap butuh berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam rangka untuk menunjukin orang lain. Seakan-akan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain. Jangan sampai menyesatkan.
ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak orang sudah punya ilmu tapi ternyata menyesatkan umat karena jualan fatwa. Itu. Apalagi fatwa di Indonesia itu gampang masuk angin. Iya. Rokok diputuskan di Padang Panjang haram. Nyampe Jakarta makro, coba nyampe Jawa Timur halal berarti. Nyampe Lombok halalan thayyiban. Ya. Itu masuk angin. Nah, inilah hadirin sekalian, semua di antara kita tidak ada yang tidak butuh. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa ketenangan hati, hidayah panjang sekali. Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurni wa la tamkur alayya, wahdini wa yassiril hudaynayya, wansurni ala man bagha alayya, rabbi ij'alni laka shakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'an ilayka mukhbitan awwahan muniba, rabbi taqabbal tawbati, wa aghsil hawbati, wa ajib da'wati, wa saddid nisani, wa sabbit hujjati, وَسَبِّتْ حُجَّتِ وَجِبْ دَعْوَتِ وَسْرُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِ. Ini kata Imam Ibn Qayyim. Guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah lepas duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Dan yang dibaca adalah ini paling terbanyak diulang-ulang. Kenapa wahai Syekh itu kamu lakukan? Ini adalah bensin hidup saya, ya, bahan bakar. Kalau enggak, masya Allah, apalagi fitnah syubhat syahwat yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, asyubhatu khattafatun, syubhat itu sangat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Ya, nah, ini kita teguhkan. Dari sini hadirin sekalian, kita bisa simpulkan. Katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila Tashihil Aqa'id. Kitab ini masya Allah wajib dibaca setiap talibul ilmu. Ditahqiq oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya. Beliau mengatakan innama dara kamalil makhluk, inti kesempurnaan makhluk ala hubbil haq, ditentukan cintanya dia kepada kebenaran, wa karahiyatil batil, kebencian dia terhadap kebatilan. Dan manusia subhanallah difitrahkan atas itu. Manusia condong kepada kebenaran itu diciptakan oleh Allah, pendorong-pendorong penopangnya. Makanya subhanallah, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ya, wa'lamu anna fikum rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ikhwan, kalau bukan Allah yang membuat kita itu senang iman, senang kebaikan, senang masjid, benci gedung bioskop, maka enggak ada. Makanya antum ukur aja, antum ditawari dua sekarang, nonton bola apa ngaji? Kok ngaji? Mu'min. Antum ditawari nikah syar'i ama mut'ah, mana yang dipilih? Kok mut'ah? Berarti anjur. Dengan demikian, untuk menengarai orang itu baik tidak, cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan. Dan hadirin sekalian, masing-masing Allah ciptakan dengan kondisinya. Kebenaran diciptakan sulit, ya, bahkan banyak rintangan supaya manusia di dalam meraihnya ada perjuangan. Tapi nanti diganti oleh Allah kenikmatan yang berlipat-lipat dari syahwat yang dia dapat dari maksiat, kalau seandainya maksiat. Dan begitu juga Allah bikin semua maksiat itu ada syahwatnya, supaya manusia penasaran
tapi nanti diganti azab berlipat-lipat di akhirat. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak, wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan yang syahwat-syahwat. Rawahul Bukhari. Bahkan ada yang salian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, Abu Dawud dan Hakim, hadis ini sahih. Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga neraka, arsala Jibril ila al-jannah, Allah utus Jibril ke surga. Wa qala undur ilaiha, eh Jibril, tengok ke surga. Faraja'a ilaihi, maka Jibril balik kepada Allah. Faqala wa izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, ya Allah, demi izahmu, tidaklah ada satu hambamu yang mendengarkan tentang surga pasti pengin masuk. Wa amara bi wa umira biha wa haffat bil makarih, kemudian diperintahkan dengannya. Ternyata surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak-enak. Faqala irji ilaiha, kemudian Jibril disuruh balik lagi. Faraja'a, kembali. Faqala wa izzatuk laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun, ya, demi izzat wa izzatik, ya maaf, wa izzatik, demi izzahmu ya Allah, hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Masyaallah, karena sulitnya. Kata Jibril, wa izzatik laqad khiftu, sungguh saya khawatir, alla yadkhulaha ahadun. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi aljannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Terus kemudian, wa umira biha, Allah perintahkan surga, maksudnya dijadikan, neraka maaf, dijadikan. Fahuffat bisyahawat, dikelilingin yang syahwat. Sebelumnya gini, qala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab ilan nar, pergilah ke neraka. Fandur ilaiha, tengoklah. Faraja'a, kemudian kembali. Wa qala, dia berkata, wa izzatik, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, enggak ada, ya, wa izzak la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, tidak ada seorang pun yang mau masuk, ya. Fa umira biha hubbat bisyahawat, ya, neraka dikelilingi syahwat. Fa qala irji ilaiha, baliklah untuk tengok. Faraja'a, dia kembali kepada Allah. Faqala wa izzatik, demi izzahmu, laqad khashitu, saya khawatir, alla yanjua minha ahadun, tidak ada yang lolos seorang pun. Hampir semuanya enak jalan surga. Makanya surga dibikin murah, mudah, sulit. Neraka dibikin mahal, bayar mudah. Senang semua. Hampir-hampir enggak ada yang lolos. Karena semuanya rata-rata menyenangkan. Oke? Lihat sekarang inovasi maksiat. Oke? Inovasi maksiat. Semuanya menyenangkan syahwat. Ya? Inilah yang harus kita perhatikan. Dari sinilah hadirin sekalian, godaan dibuat oleh Allah, ya, ujian diciptakan oleh Allah buat kita untuk perjuangan kita. Sehingga yang mukmin tegar teguh, sabar, yang kufar dia akan terhempas ke dalam berbagai macam nikmat yang isinya adalah maksiat, syahwat yang isinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu kelompok kufar wal munafiqun, penikmat dunia yang melupakan akhirat.
Yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah mukminun, inilah pengejar akhirat, pencinta surga, dan dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Ingin otomatis mengorbankan hawa nafsu. Nah, dari sini hadirin sekalian, agama itu bertingkat-tingkat. Ada larangan karena adanya neraka. Ada perintah karena adanya surga. Ada keimanan karena adanya Allah. Dan ada hal-hal yang gaib yang harus kita yakinin. Dan semua itu musuhnya satu, hawa nafsu. Namun kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabu Dunya Wad-Din, bedanya syahwat dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, dan syahwat sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Contoh, Allah berfirman, zuyina linnasi hubbus syahawat. Nah. Terus kemudian orang-orang yang dikatakan puasa, as-sawmu junnatun, ya, yastajinnu biha al-abdu anin nar. Kerama syahawat, godaan makan, minum, perempuan, macam-macam. Nah, kalau hawa nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Tuh, lihat aja semua tek hal-hal yang terkait dengan melampaui batas urusan agama itu diungkapkan Allah hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan ajakanmu Muhammad agama, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Rasul juga dikomentari oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, dalam masalah menetapkan agama, in huwa illa wahyun yuha. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah di antara kalian ya tidak mau mengerti, memahami, mengetahui siapa sih sejatinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang memerintah melarang, ini jangan, ini iya karena hawa nafsunya, ini halal, ini haram karena hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi'un li sunnatil jahiliyah. Tiga orang yang sangat dimurka oleh Allah, mulhid fil haram, orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Kemudian orang yang mencari sunnah jahiliyah untuk dihidup-hidupkan di dalam Islam. Dan ketiganya orang yang menumpahkan darah mukmin yang halal, yang haram, yang tidak ada alasan. Yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, la zawalu dunya, hilangnya dunia seisinya ini, ahwanu indallah, lebih ringan di hadapan Allah min qatlil mukmin, dari pembunuhan seorang mukmin. Dari mana kita bisa membenarkan aksi teroris dan berbagai macam aksi-aksi yang lainnya? Hadirin sekalian, hawa nafsu. Nah, ini untuk menentang hawa nafsu biasanya sulit, dan itu minimal diganjal oleh 4 perkara. Diganjal habis, ya. Ya, kadang-kadang ganjalannya itu sampai susah untuk keluar. Ya. Yang pertama, orang tahu itu kebenaran, tidak mau mengakui, bukan karena apa-apa. Ikhwan, teman-teman lama saya itu kitab kuningnya ngelontrok. Wah, kalau disuruh baca kitab kuning mana yang enggak bisa, ya. Tapi hadirin sekalian, enggak usah jauh-jauh, di dalam kitab I'anatu Thalibin yang kajian utama mereka kepada kitab itu, yang itu pertama kali diistilahkan kitab kuning. Di situ disebutkan tahlilan itu haram, bid'ah yang paling mungkar, dikasih pahala orang yang melarangnya. Oh, itu kurang apa? Tapi itu kayak Yahudi
disuruh nunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan surat Rajam.

0: Giliran nyampe ayat itu ditutup, nggak dibaca, dilewatin, ngelompat. Loh Pak, kok ngelompat kajiannya? Ya, ini kayaknya muridnya belum siap. Baik.
1: Ada.
0: Alasannya adalah gengsi pertama. Dan gengsi itu ada dua, gengsi. Saya dulu berkuar-kuar, tahlilan itu sunnah, selamatan itu sunnah. Sekarang bid'ah. Waduh, coba bayangkan Pak. Malu hati, malu muka, tahu enggak? Iya, Masya Allah. Kita dulu katakan maulid Nabi itu sunnah, sekarang kita katakan bid'ah. Malu hati. Dan memang pahit. Hadirin sekalian, perlu diketahui kenapa menyampaikan akidah itu perih sekarang. Beda menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafas, dan fikih-fikih. Karena rata-rata mereka kaji harian. Kalau ini jarang mereka, kaget. Makanya mereka ambil Imam Syafi'i itu fikihnya dok. Sehingga bisa kita katakan akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari. Benar enggak? Bahkan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah seambrek yang ditumpuk oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i sudah dinyatakan enggak ada. Ya. Ada ini sekalian, gengsi.
1: Nah, gengsi lebih parah lagi kalau tokohnya disalahkan. Nah, ini problem lagi. Bahkan kadang gini, Mas, kalau saya yang disalahkan terima aja, Mas. Memang anak bodoh. Nah, kalau kiai saya enggak bi. Nah, ini repot.
0: Apalagi ada embel-embelnya, Mas. Enggak mungkin deh kiai saya salah. Wong di Mekah itu 15 tahun nyupir. Di Madinah itu 8 tahun. Mosok salah. Wong kalau ngaji itu Qur'annya ngelontok, hadisnya ngelontok. Nah, problem. Ini lebih kekeh.
1: Saya kalau disalahkan terima, Pak. Kalau kiai saya enggak bisa, enggak bisa. Pokoknya deh, surga neraka menurut kiai saya.
0: Ya, lo mau apa? Nah, mulai dalilut, kalah dalil gelut. Iya. Dalil lo. Oh iya. Wah, kebukan berani. Ini berani karena apa? Sudah kehilangan argumen. Akhirnya dalil lo.
1: Inilah problem pencarian kebenaran, semakin tertarung di kaki sendiri, semakin sulit dan semakin kusut di tengah masyarakat.
0: Makanya orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu sering saya umpamakan, Pak. Walaupun perumpamaan ini remeh banget, sederhana, tapi bermakna. Orang menyampaikan kebenaran yang hak, apalagi akidah, sunnah lawan bid'ah, itu seperti naik gunung licin bawa satu kental kedelai ditik-tik. Bisa nyampe? Bisa nyampe?
1: Iya.
0: Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, menerima kebenaran menolak kebenaran bukan karena kebenaran yang enggak jelas. Problem selanjutnya, kebenaran itu tertolak karena watak orang itu pengen kebenaran itu dibikin enggak jelas.
1: Yeah. Sudah jelas pun dibikin enggak jelas,
0: dibikinin syubhat. Iya kan? Apa yang enggak dibikinin syubhat? Bahkan hampir seluruh sunnah Rasul dibikinin syubhat. Jenggot katanya milik orang Arab. Iya toh? Jilbab khas pakaian orang Arab. Islam garis keras. Stempelnya apa? Wahabi.

Orang yang sekarang longgar, gak setia terhadap agamanya, dikasih tempel Islam rahmatan lil alamin. Subhan. Ini tujuannya tidak lain ingin kebenaran itu tidak jelas. Sehingga usaha kita untuk menjelaskan berbagai macam cara kebenaran lewat dalil Quran dan Sunnah seamrek dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah di dunia maya, televisi, radio, rata-rata mentah. Karena apa? Pingin terus kebenaran itu enggak jelas dengan cara menandingi syubhat. Apalagi syubhat itu khatafatun, menyambar. Kadang-kadang dihadirkan simpel banget. Mas, antum kalau beragama, mbok jangan kolot-kolot, tuh kan rasanya dituduh kolot itu dek begitu kan. Ya. Coba katanya sekarang titel di dalam dunia mereka, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia dituduh uritan, ortodok, kolot. Sementara mereka yang tidak setia terhadap Al-Quran dan Sunnah dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin, fleksibel, memasyarakat, membudaya, apa, memelagi apa? Ya, menusantara. Itu. Jadi Islam Nusantara itu anak gelap hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jin, dengan kejawen. Hasilnya anak jin. Iya. Itu mut'ah sebentar, nanti juga pisah cari pasangan lain. Itu. Selanjutnya din sekalian, ini problem kenapa kebenaran itu tertolak. Yang ketiga adalah kebenaran tersebut, konsekuensi mengikuti kebenaran, meninggalkan kebatilan, memberikan konsekuensi hilangnya popularitas, keduniaan, dan kedudukan. Ayo, sekarang saya tanya sama antum. Antum sendiri, Masya Allah, dulu jahil, bisnisnya subhanallah, mendirikan catering. 90% pelanggannya kalau enggak ulang tahun selamatan. Ya? Hah? Ayo. Waduh, Pak. Enggak boleh semua. Aduh, Masya Allah. Wah, itu kepala kayak muter 3 kali. Ya. Apalagi sekarang ini bertengger pada posisi-posisi yang menggiurkan. Inilah ujian yang terberat yang sudah dilalui oleh salafuna soleh. Bagaimana Abu Bakar dengan tekad hijrah tinggalkan itu tanah, berbagai macam peluang-peluang dunia, bahkan membawa ala kadarnya ke dalam ke Madinah. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, begitu juga Zubair bin Awam. Itu konsekuensi hijrah. Nah, makanya kalau antum hanya meninggalkan, coba setelah ngaji, ya Allah, ternyata kerja di bank gak boleh. Nah, padahal kreditnya, tanggungannya, banyak. Tinggal gak? Ntar dulu, Pak. So, coba bayangkan sekarang, Pak. Antum bisnis sewa tenda, pelaminan, kemudian suami istri yang nyanyi. Iya. Suaminya nabuh orgennya, istrinya yang nyanyi. Tiba-tiba ngaji enggak boleh. Waduh, Masya Allah. Ambruk bisnisnya. Tiap hari itu gatel mau nyanyi. Begitu diginiin aja. Ya. Gimana, Pak? Sahaya. Masya Allah. Selanjutnya dari salian, orang itu menolak kebenaran dikarenakan bukan kebenaran itu enggak ada argumennya. Apalagi diyakini, dinyatakan batil, tidak. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi ternyata sombong. Ya.
dan sombong. Al-kibr, Rasulullah memberikan definisi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Gitu. Sombong ialah menolak kebenaran, meremehkan orang, dan itu ternyata saling tumpang menopang. Orang itu kalau sekarang menolak kebenaran, pasti meremehkan yang membawanya. Dan orang kalau sudah meremehkan yang membawa kebenaran, pasti akan menolaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini didominasi orang-orang yang sudah bertitel tinggi, punya posisi sosial mapan, atau ditokohkan, sementara sudah meyakini bahwa dialah sentral kebenaran. Bahkan monopoli hak itu ada di tangannya. Ternyata dia ditegur salah. Bahwa yang negur ini benar. Masya Allah. Tidak gampang. Makanya kita temukan orang-orang yang seperti ini banyak. Dan itu khilaful as-salafus saleh. Katanya Imam Ibnu Battah. Kata beliau, jalan saya temukan ada orang berdebat dalam suatu masalah. Kemudian dalilnya jelas, salah satunya yang satunya rujuk. Dan ini menyelisihi jalan salafus saleh. Debat kita bukan untuk menang-menangan. Dialog kita bukan untuk gaya-gayaan. Bahkan Imam Syafi'i ridwanullah alaihi mencontohkan contoh yang baik. Ya. Ketika Abdul A'la, ya, muridnya berada di majlis. Masya Allah. Saat Imam Asy-Syafi'i menyampaikan pendapat, Abdul A'la tidak setuju terhadap pendapatnya. Akhirnya di tengah proses ngaji begini, dia itu pergi. Pergi. Subhanallah, setelah ngaji begini, kemudian sholat, Imam Syafi'i datang ke rumah, diketok. Kaget. Siapa ini? Tumben. Assalamualaikum. Ini suaranya saya kenal. Salam yang kedua. Ini kan Imam Al-Imam Syafi'i. Setelah dibuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Abdul A'la, kita sepakat di dalam banyak masalah. Masa dengan kita berbeda dalam satu masalah ini kita putus? Subhanallah. Abdul A'la langsung lemes. Langsung mengakui apa yang dilakukan itu salah. Inilah ukhuwahnya salafun shalih. Bersih dari berbagai macam intrik, hasud, sombong, dan hawa nafsu. Sehingga perbedaan apapun itu selalu ada titik temunya. Kalau kita perbedaan itu selalu mengarah pada perpecahan. Gitu. Kecil aja jadi besar, apalagi yang besar. Nah, selanjutnya yang menyebabkan orang menolak kebenaran adalah al-hasad, yaitu hasud. Hasad ini menginginkan hilang nikmat orang lain atau pindah ke tangannya kalau bisa. Dengan demikian, terkadang kebenaran itu ditolak bukan karena tidak benar, karena hasud. Dan apalagi rival, ya, saingan dalam masalah bisnis, saingan dalam perjodohan, itu membuat orang yang bersaingan ini kadang tidak saling mau menerima nasihat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kenapa, ini mungkin ada yang tanya, kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga tidak ada orang yang ragu sama sekali? Kebatilan itu dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga semua orang tidak mau mengikuti. Bahkan dibikin adanya syubhat supaya dalam proses mencari kebenaran ada perjuangannya, ada susah payahnya. Ilmu bisa dihadirin, majelis ilmu bisa dihadirin, ulama bisa dikaji. Dari situlah orang mengembangkan keilmuan. Begitu juga kebatilan. Kebatilan tidak dibikin oleh Allah gamblang sehingga nanti enggak ada orang sesat. Ini suatu hal yang wajar. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam proses beragama, sering saya katakan beragama di Indonesia ini ada tiga kelompok. Beragama ala ajaran. Ini biasanya dasarnya Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Nah, yang kedua ala turunan. Dasarnya apa kata tokoh,
apa kata hawa nafsu, apa kata perasaan, dan sepakat

kampungnya. Iya, kayak Nabi itu diutus di kampungnya. Nah, yang ketiga, beragama ala kadarnya. Dan ini silent majority, Pak. Banyak. Inilah yang sekarang proses untuk dikristenkan, untuk diyahudikan, untuk di... Dan ini rata-rata banyak. Apalagi pengajaran Islamnya lemah, sisa-sisa peninggalan agama asli itu masih kental. Keyakinannya klenik masih kuat, perdukunan masih dibiasakan. Tradisi-tradisi nenek moyang masih hidup, animisme, dinamisme menghiasi ibadah ritual keagamaan mereka. Bahkan Buddha Hindu menjadi baju Islamnya. Nah, ini. Nah, semua ini membuat orang yang menyampaikan kebenaran semakin berat. Semakin berat. Bukan semakin hari semakin mudah. Nah, hadirin sekalian, kita lihat sekarang ini mayoritas umat Islam rata-rata kena penyakit 5 minimal. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Yang pertama, at-taqsir fi badril wus'i. Lemah di dalam mencari kebenaran. Kelemahan itu ditandai dengan malasnya datang hadir ke kajian. Bahkan kalau tidak ngerti, Pak, maaf. Subhanallah, ada orang baru beli komputer, enggak bisa buka. Itu temannya ditelponin semua, suruh hadir cepat, Pak. Tolong, Pak, bantuin komputer saya, Pak. Baru beli HP, enggak bisa buka, enggak bisa ngoperasikan. Mondar-mandir datang ke tempat jual beli ini tokonya. Sekarang enggak bisa sholat, mondar-mandir enggak ke ustaz. Sekarang enggak bisa tata cara wudu, mondar-mandir enggak ke ustaz. Bahkan hadirin sekalian, ya sudahlah. Cenderung kalau beragama pakai aliran Jabriyah, kalau berdunia alirannya Qadariyah, enggak percaya takdir. Kan gitu, Pak. Pasrah. Pak, kok enggak ngaji, Pak? Ya udahlah, Pak. Saya mudah-mudahan ya seperti ini, jangan-jangan surganya lebih baik. Dan orang yang sombong-sombong ngaji itu belum tentu, Pak, surganya, Pak. Begitu. Gitu, dibalik-balik. Coba, Pak, enggak ada kerjaan di Lombok, lari enggak ke Surabaya kalau ada peluang. Lari enggak ke Jakarta kalau ada peluang. Lari enggak ke Mekah, Madinah kalau ada peluang. Lari dijamin, tapi enggak ada ilmu. Lari enggak ke Surabaya. Lari enggak ke Jakarta. Lari enggak ke Mekah. Bisa dihitung jari. Ini taksi. Bahkan subhanallah, saya sangat terharu biru dengan cerita yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang menghadiahi salah satu kiai besar ketika umroh. Ya, mudah-mudahan ya Allah ini nanti pasti bermanfaat buat sang kiai ini, karena dia ini kiai besar terkenal di Indonesia. Dengan saya kasih hadiah kitab nanti buat untuk bekal dakwah. Ternyata apa, Pak, jawabannya? Mas, dakwah di Indonesia itu enggak butuh kitab gede-gede. Subhanallah. Memang betul, Pak. Bahkan kadang-kadang hanya modal ya daun kelor, modal daun pepaya aja bisa ceramah. Itu sambil berjalan, kira-kira nanti ceramah saya apa? Ah, ini kayaknya daun pisang. Ya, temanya daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hadirin sekalian. Allah menciptakan berbagai macam makhluk memiliki kelebihan. Coba lihat daun pisang. Begitu indah, begitu bagus. Lain halnya dengan kelor sama daun pepaya. Ini semuanya menganjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum. La mau baca kitab apa, Pak? Untuk apa kitab segede-gede Fathul Bari dicecer? Wah, sepet mata saya. Ya,
begitu. Bad'ul husna. Ini bukan didominasi oleh jamaah awam. Kalau orang awam malas eksplorasi, wajar, masih dimaklumi. Kalau orang awam malas baca kitab-kitab yang besar, ya itu wajarlah. Sekarang tokohnya sebagai sumber penimbaan ilmu,

bahkan yang lebih parah mengedepankan ilmu laduni, ilmu pinter sendiri tanpa belajar itu. Nah, udah semakin enggak dipakai. Oh, saya itu sudah langsung belajar kepada Jibril, langsung kepada Allah. Itu sanad saya paling tinggi di seluruh dunia. Saya, Jibril, Allah. Nah, Nabi Muhammad aja saya langkai kok. Itu yang nanti karomah-karomah itu nanti kita akan bahas wali Allah sama wali syaitan. Yang selanjutnya nomor 2. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini problem, Pak. Problem di antara sekian problem umat secara umum berpegang teguh terhadap suatu yang enggak benar. Coba sekarang saya tanya, jamaah masjid hilang separuh, mereka nyari enggak? Geger enggak jamaah masjid? Bahkan kampung semua enggak sholat, tenang aja. Beduk hilang, rame enggak? Hah? Gimana, Pak? Saya tanya, beduk hilang rame enggak? Wah, kiamat tuh kampung antum. Jamaah itu, Pak, hilang separuh, tenang. Tenang. Bahkan subhanallah, mereka-mereka yang hidup di lingkungan yang diancam tidak bikin KTP gara-gara enggak tahlilan selamatan, di kanan kirinya jamaah tetangga masjid itu enggak sholat bertahun-tahun, mereka enggak terusik, mereka tenang, mereka tidak merasa bersalah. Bahkan jamaah masjid hilang separuh juga enggak pernah menanyakan, kemana ini jamaah masjid? Tapi itu, Pak, beduk sama kendongan hilang, wah rame. Iya, tasbih hilang aja rame, kata bapak ini. Katanya yang buat ide kendongan sama beduk itu kan Sunan Kalijogo. Tong, tong, tong, kan gitu. Masjid masih kotong. Nah, itu. Ya, dung, dung, dung, dung. Ayo cepat. Cepat ya, deng, deng, sedang, masih muat. Deng-deng, masih sedang, masih muat. Itu cok gali cok ya. Digali-gali kok cocok. Ilmunya itu, ilmu godak gadek gaduk gitu, Pak. Jadi masyarakat itu yang beredar itu. Gitu. Ilmu-ilmu Al-Quran, As-Sunnah, mengkaji kitab itu jarang. Sehingga sekarang itu kalau ngomong itu nafsu semua. Kalau ngomong adanya adalah menurut saya, otak saya. Walhasil adin salian, yang dipegang bukan kebenaran. Coba lihat sekarang di tengah kita ini. Tarik menarik. Walak wal barok, permusuhan bukan titik inti. Kita senang benci karena didasarkan atas Al-Quran. Oke. Saya menyenangi kamu karena kamu mengamalkan Al-Quran. Kamu saya benci karena sekarang menelantarkan bahkan menghujat Al-Quran. Tidak, Pak. Sekarang sudah meleset. Al-wala wal-baru, al-hubu wal-bughd, bukan didasarkan al-hubu fillah, wal-bughdu fillah, bukan, tetapi atas dasar hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, bahkan tidak ada kaitannya dengan Islam. Tidak ada kaitannya. Ya, coba gara-gara sekarang kuburan, jadi perang kok. Dulu sahabat itu perang gara-gara apa, Pak? La ilaha illallah. Itu. Sekarang perang gara-gara subhanallah, hal yang sepele banget. Ini. Bahkan bukan bagian dari hal yang harus kita menumpahkan darah. Kalau dulu para Rasulullah mengumandangkan perang Badar, perang Uhud karena la ilaha illallah, ingin menjayakan kalimatullah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi sekarang apa yang dijayakan? Apa yang sekarang ditonjolkan? Apa yang dijadikan titik mereka memusuhi dan membela? Semua di luar daripada kacamata Islam, di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Wakil. Ini yang menyedihkan. Makanya kadang-kadang saya itu merenung, ya Allah. Coba aja bayangkan. Ya, orang-orang zaman dahulu, Pak. Kalau ingin menyesatkan orang kan, itu buka-muka kitab sampai berpuluh-puluh. Imam Syafi'i mau mengkafirkan Hafiz itu pakai dialog argumentasi. Sekarang ini orang

0: orang menyesatkan kita itu bukan orang alim, Bang. Awam. Awam.
1: Sambil duduk-duduk di beranda rumahnya, sambil ambil kutu. Wah, itu sih jilbaban gede-gede itu kayak Batman itu kan. Alirannya aneh lah itu.
0: Gampang, Bang.
2: Nah, selanjutnya penyakit yang ketiga, al-i'tidad bi tarjih an-nafs alladhi yakunu mansha'uhu al-hawa. Ya.
0: Orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, suara hati, suara jiwanya, padahal kebanyakan adalah hawa nafsu. Perasaan, Pak.
2: Dasar utama dia di dalam menentukan apapun perasaan yang kebanyakan. Mansha'uhu, kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Mansha'uhu al-hawa.
1: Sekarang saya kasih contoh aja pada antum semua.
2: Orang ketika melakukan lagu Wahabi, apakah itu syar'i?
1: Ada lagu Wahabi, ngerti? Ya itu. Antum udah hafal belum? Ada hafalin. Iya. Qasidah masuk surga kata. Karena yang sifat siapa yang enggak bisa baca Al-Qur'an gantinya menghujat Wahabi. Itu. Mudah sekali. Masyaallah perasaan. Contoh, Pak, kenapa Bapak tahlilan ya daripada mereka sepi enggak ada temannya ya sendirian ya dihiburkan mah dapat pahala Pak dapat pahala terus nanti dibaca-bacain doa mosok 500 enggak nyangkut 10
0: enggak perasaan
1: saya undang sekampung kan masa sih Pak di antara mereka ratusan itu enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Terus disambil juga silaturahmi, kirim doa, kirim pahala. Yang sekarang hadir rumahnya ngasih sedekah, itu kan bagus semua perasaan. Pakai jilbab dasarnya perasaan, sholat juga dasarnya pakai perasaan, wudu dasarnya pakai perasaan. Bahkan nikah cerai dasarnya perasaan. Yang itu muncul dari hawa nafsu semua.
2: Sehingga muncullah mereka-mereka yang menjadi pengikut nafsu. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Ini sebaliknya. Man ahabba lil hawa wa a'ta wa ahabba wa abghadha lil hawa wa a'ta lil hawa wa mana'a lil hawa faqad zala imanuhu. Sebaliknya hilang imannya.
1: Hadirin sekalian, sebetulnya ini baru mukadimah. Tadi saya diomongin panitia sampai jam 8, jadi saya bingung. Nomor 4 dulu. Kita selesaikan 5, baru masuk ke tema, baru itu langsung ditutup.
2: Ya. Ar-rabi, yang keempat, adamur rujuk amma yatabayyan anna ghairahu awla bil haqqi min. Tidak mau rujuk padahal orang lain yang menjadi rivalnya itu lebih berhak untuk kebenaran, lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan jelas. Coba dari komite Hijaz yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah mengklarifikasi, datanglah 60 ulama seluruh dunia termasuk dari Indonesia tentang masalah pembongkaran-pembongkaran penataan kuburan-kuburan di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Di dalam dialognya mereka ditanya, kesesatan kita itu di mana? Enggak ada yang jawab. Bahkan enggak ada yang sesat di kalian. Kini bahkan saya itu pernah dialog dengan 13 kiai

0: kecamatan.
1: Itu Masya Allah. Itu ya lumayan, ketua-ketua itu.
0: Itu saya tanya,
1: Pak Kiai, mohon dengan hormat,
0: sampaikan kesesatan kita itu apa. Dia bilang, siapa bilang kamu sesat?
1: Bukan. Repot.
0: Kita gak pernah bilang kamu sesat. Yang kita bilang itu, cara kamu di dalam menyampaikan dakwah itu salah.
1: Akhirnya saya timbali. Ya, terima kasih Pak Kiai, kita diingatkan. Tapi lebih afdolnya lagi Pak Kiai, Pak Kiai semua, tolong dibikinkan cara dakwah yang benar. Panduan nanti kasih ke saya. Sampai sekarang.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana Radio.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Teh jus!
9: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
6: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
11: Dari Winsport.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Nabila akan nemenin Sobat Bahana semua dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Pastinya Bila juga membawa beberapa topik itu Sobat Bahana di pagi hari ini, dan pastinya menarik sekali untuk dibahas dan ngobrol-ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini bagaimana kegiatan Sobat Bahana semuanya dan cuaca di sekitar Sobat Bahana semuanya nih? Boleh banget di-spill di pagi hari ini. Kalau tadi Bila berangkat ke Bahana FM Ngawi sekitar Jalan Tronojoyo tuh, cuacanya cukup dingin ya Sobat Bahana, karena kemarin juga hujan gitu. Apakah juga di daerah Sobat Bahana itu hujan kemarin sore gitu ya? Di daerah rumah Bila itu kemarin sore hujan Sobat Bahana, mulai dari jam 4 sampai maghrib itu. Nah Sobat Bahana juga, apakah mengalami kehujanan gitu tadi sore? Karena Bila tadi sore kebetulan keluar dan kehujanan gitu. Nah buat Sobat Bahana yang kehujanan juga, semoga kesehatannya selalu dijaga ya Sobat Bahana. Jangan lupa sarapan, dan kalau badannya sudah tidak enak mungkin bisa diminumin obat gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah Sobat Bahana juga, jika hari ini mau bekerja atau bersekolah dan keluar gitu ya, jangan lupa membawa jas hujan ya Sobat Bahana, karena mungkin kalau pagi siang itu panas, tiba-tiba sore hujan, pagi siang sore cerah, tiba-tiba malamnya hujan, jadi kan tidak tahu gitu ya Sobat Bahana. Jadi jangan lupa bawa jas hujan gitu. Nah gimana Sobat Bahana aktivitas di pagi hari ini? Apakah sudah ada yang berangkat bekerja gitu di jam 6 lebih 12 ini? Kalau Bila pastinya sudah di sini di Bahana FM Ngawi dari jam 6 tadi gitu sampai nanti jam 8 nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila membawakan topik yang menarik sekali Sobat Bahana, dan berkaitan dengan masyarakat di Indonesia atau masyarakat di sekitar kita. Nah mungkin Sobat Bahana kalau pagi hari ini itu mau cerita langsung sama Bila, atau mau calling-calling langsung sama Bila, mau ngobrol sama Bila, boleh banget di 085-345-4545 gitu. Kalau mau share opini atau bercerita aktivitas di pagi hari ini juga boleh banget ya Sobat Bahana di 085-345-4545. Nah Sobat Bahana, Bila mau spill sedikit nih tentang topik hari ini, yaitu berkaitan dengan warga di sekitar kita atau sekitar kita intinya, yaitu viral jalan infrastruktur, warga sebenarnya butuh apa gitu. Jadi akhir-akhir ini ya Sobat Bahana, bukan Bila aja, mungkin Sobat Bahana juga pernah menjumpai yang viral di media sosial, entah itu tentang jalanan yang rusak, sekolah yang rusak, atau fasilitas umum yang rusak, atau mungkin ya sebuah puskesmas gitu juga belum layak gitu ya Sobat Bahana. Nah itu banyak sekali Bila jumpai, apalagi di Indonesia dan di daerah-daerah yang terpelosok gitu Sobat Bahana. Mungkin itu kurang perhatian gitu ya. Nah Sobat Bahana sendiri, menurut Sobat Bahana, dari sekian banyak fasilitas umum atau jalanan gitu, menurut Sobat Bahana sendiri, masyarakat atau kita gitu, warga Indonesia atau warga di daerah masing-masing, sebetulnya butuh apa sih Sobat Bahana? Jadi banyak sekali gitu kita menjumpai juga pembangunan-pembangunan jalan, pembangunan-pembangunan sekolah gitu. Tapi yang sebetulnya kita butuhkan tuh apa Sobat Bahana? Mungkin ya Sobat Bahana, ada beberapa orang itu yang hanya butuh jalannya aja diperbaiki karena untuk jalur transportasi gitu, biar tidak becek, biar tidak mengenang airnya gitu, bergelombang atau gronjal-gronjal gitu ya Sobat Bahana bahasanya, kalau dilewatin gitu ya, biar nyaman lah intinya pengendara dan yang melintas. Tapi Sobat Bahana, ada juga yang berpikir sekolahnya aja gitu, karena untuk pendidikan putra-putrinya gitu yang diperbaiki, kita butuh itu sekolah gitu, yang diperbaiki sekolah aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Apalagi ya Sobat Bahana, pengeluaran anggaran desa atau anggaran daerah juga, anggaran daerah itu juga dibatasi sekarang Sobat Bahana. Jadi

Jadi mungkin ya ada kebimbangan dan mungkin sulit sekali memanajemen pengeluaran dan beberapa fasilitas yang rusaknya bareng-bareng gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua, menurut Sobat Bahana sebetulnya masyarakat itu butuh apa sih Sobat Bahana? Kita semua sebagai masyarakat harus mengangkat suara kita gitu Sobat Bahana jika mau ada perubahan di sekitar kita. Contohnya mungkin jalannya rusak tapi kita diem aja. Nah itu gak bisa ya Sobat Bahana, gak akan ditangani. Nah gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya gitu, semoga di pagi hari ini itu sudah ada yang tergugah semangatnya untuk nemenin Bila kembali gitu di pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol nih tentang berkaitan tentang masyarakat juga. Nah gitu. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung juga selamat bergabung dan selamat pagi gitu. Bila akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 pasti yang membawa topik yang menarik ya Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana tentang membawa informasi lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang topik hari ini dan aktivitas di pagi hari ini pastinya akan menggugah semangat Sobat Bahana semuanya. Nah setelah yang satu ini Sobat Bahana ada kita buat menyenangkan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis, mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka, dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan

0: pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
0: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Sementara, dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, perhitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gedia Fransuah Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Bahana, Bila pastinya pagi hari ini gitu buat Sobat Bahana yang baru gabung dan pastinya tadi belum tahu topik hari ini ya. Bila kasih tahu dari topik hari ini itu sangat-sangat berkaitan dengan kemasyarakatan atau tentang kita semua, tentang warga-warga gini. Nah Sobat Bahana sendiri yang baru gabung juga selamat pagi, Bila mau sapa-sapa dulu sebelum kita membahas ke topik hari ini gitu. Di pagi hari ini gimana kabar Sobat Bahana semuanya, semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu. Setelah kemarin sore sekian lama itu tidak hujan dan kemarin sore itu hujan Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana yang kehujanan juga tetap sehat ya Sobat Bahana. Jangan lupa minum obat jika badannya itu terasa tidak enak gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini apakah Sobat Bahana sudah memulai aktivitasnya ya Sobat Bahana? Kalau sudah seperti Bila di pagi hari ini gitu, harus tetap semangat ya Sobat Bahana. Tetap semangat, dijaga moodnya atau perasaannya gitu, karena bisa mempengaruhi pagi ini sampai nanti selesai bekerja ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana yang lagi kerja juga di pagi hari ini, semoga diberi kelancaran gitu untuk pekerjaannya sampai nanti selesai. Buat Sobat Bahana juga yang lagi bersekolah ya Sobat Bahana, semoga di pagi hari ini sampai nanti pulang gitu lancar ya Sobat Bahana, lancar semua pelajarannya atau semoga dilancarkan segalanya gitu. Nah bagi hari ini Bila itu membawa satu topik Sobat Bahana, dan tentunya berkaitan sekali tentang kita semua atau masyarakat-masyarakat di daerah atau di Indonesia ini, yaitu topik hari ini viral jalan infrastruktur gitu. Nah itu yang kebutuhan asli masyarakat itu apa? Masyarakat itu yang dibutuhkan sebetulnya apa sih Sobat Bahana? Karena ya Sobat Bahana, Bila itu melihat di media sosial itu, atau Sobat Bahana juga sempat melihat di media sosial, banyak sekali viral gitu, jalanan yang rusak atau sekolah-sekolah yang mulai rusak gitu, atau fasilitas umum yang sudah tidak layak ya Sobat Bahana. Cukup banyak Bila kemarin melihat gitu di media sosial dan itu viral Sobat Bahana. Nah sebetulnya Sobat Bahana, Sobat Bahana sendiri atau sebagai warga Indonesia atau sebagai masyarakat itu aslinya membutuhkan apa sih Sobat Bahana? Sebetulnya membutuhkan apa gitu? Dari sekian banyak fasilitas umum gitu, sekian banyak fasilitas umum itu Sobat Bahana sebetulnya membutuhkan apa? Apakah jalan, karena itu jalur transportasi gitu, jalur utama jika Sobat Bahana mau kemana-mana? Apakah sekolah, karena itu tempat menempuh ilmu, menempuh pendidikan putra-putri Sobat Bahana? Apakah fasilitas umum yang lainnya gitu? Nah Sobat Bahana, sebetulnya ya Sobat Bahana, kita sebagai warga itu juga tidak menuntut menuntut fasilitas yang wah gitu, yang mewah itu kan enggak Sobat Bahana. Sebetulnya yang kita tuntut itu yang sederhana asal bisa digunakan. Contoh jalanan gitu, yang sederhana saja asal bisa digunakan, tidak rusak, tidak berlubang-lubang, tidak becek saat hujan, tidak banjir juga saat hujan gitu. Jadi jika pagi-pagi hujan gitu Sobat Bahana, mau berangkat ke sekolah lewat jalan itu tetap nyaman walaupun diguyur hujan, tidak ada banjir, tidak ada air yang menggenang ataupun lubang yang tidak kelihatan gitu. Nah Sobat Bahana sendiri betul gak sih atau setuju gak sih sama pendapat Bila ini? Nah Sobat Bahana juga bisa berpendapat atau share opini ya di pagi hari ini ya sama Bila di 085463454545 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu ya Sobat Bahana. Jangan khawatir karena masih lama gitu Bila nemenin Sobat Bahana semua di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi ya Sobat Bahana setelah yang satu ini, pastinya nanti kita akan ngobrol lagi.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
0: Aku

0: Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menangani.

0: besar, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini. Bila udah dengan Sobat Bahana semua dari tadi jam 6 sampai ini hampir jam 7 gitu ya Sobat Bahana. Dan pastinya Bila tadi sudah ngobrol-ngobrol sobat sama Sobat Bahana, menanyakan atau menyapa Sobat Bahana juga tentang informasi di pagi hari ini atau aktivitas Sobat Bahana di pagi hari ini. Dan cuaca Sobat Bahana di pagi hari ini tidak ketinggalan Sobat Bahana, karena mungkin ya Sobat Bahana ada juga yang belum mengetahui cuaca di pagi hari ini gitu karena baru bangun ya Sobat Bahana. Dan nonton Bahana FM Ngawi bisa banget Bila kasih tahu cuaca di pagi hari ini cukup dingin gitu ya Sobat Bahana, karena kemarin sore hujan. Tapi tadi pagi Bila berangkat ke sini tidak cukup berhembun ya Sobat Bahana. Biasanya kalau dingin kemarin hujan itu berembun, nah pagi hari ini alhamdulillah itu enggak. Dan semakin siang pastinya cuaca juga semakin cerah gitu, semakin ada panas, jadi enggak terlalu dingin-dingin banget gitu. Nah buat Sobat Bahana cocok banget nih buat aktivitas Sobat Bahana di pagi hari ini, mungkin berangkat kerja atau mengantar anaknya ke sekolah gitu. Dan pastinya Sobat Bahana yang akan hendak berangkat gitu ya, hendak berangkat kerja dan mengantar anak ke sekolah, hati-hati ya Sobat Bahana di jalan, karena mungkin jalanan pagi hari ini itu ramai karena memang hari weekday gitu. Minggu weekday di hari ini, di hari Rabu ini. Jadi banyak sekali pengendara yang

hendak berangkat kerja dan mengantar anaknya ke sekolah, atau mungkin juga pengendara pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi tetap hati-hati dan jaga kesehatannya Sobat Bahana. Tapi biasanya Sobat Bahana di sekitar Bahana FM Ngawi atau di Jalan Trunojoyo ini, setiap perempatan juga ada Pak Polisi ya Sobat Bahana yang menjaga kelancaran lalu lintas gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, dipatuhi ya Sobat Bahana di pagi hari ini peraturan lalu lintas di pagi hari ini saat berangkat kerja ataupun mengantar anaknya ke sekolah gitu. Nah Sobat Bahana, bila pastinya pagi hari ini juga sudah membaca beberapa pesan dari Sobat Bahana semuanya gitu, tentang opini di pagi hari ini, tentang pendapat di pagi hari ini, tentang tema di pagi hari ini gitu. Nah bila akan spill Sobat Bahana nanti ya Sobat Bahana, sesi kedua nanti, bila akan spill pendapat atau cerita-cerita Sobat Bahana semuanya gitu. Karena sesi pertama ini sudah berakhir ya Sobat Bahana, dari jam 6 sampai hampir jam 7 ini Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya. Nah Bila akan kembali lagi ya Sobat Bahana di sesi kedua nanti, di jam 7 sampai jam 8 gitu. Tetap di sini Sobat Bahana, karena Bila juga tetap di sini nih nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Nah Sobat Bahana, setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.